0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Negara pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Yeah. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Nah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu.

0: Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papahnya pergi itu agak gimana gitu dia.
1: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
2: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dan kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
1: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas secara lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
1: orang tua. Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya, Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan yang digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan, masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan melanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat.
1: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Pendengar, 4 tanda sebenarnya dirimu bisa melewati masa sulit yang ada. Pertama, kamu selalu berupaya tenangkan diri sebelum memulai mencari jalan keluar. Kedua, bisa menerima semua perasaan yang hadir, bukan lari, walau saat ini segalanya masih terasa sulit untuk dicerna. Yang ketiga, mampu menemukan sudut pandang posisi dari situasi yang ada. Yang keempat, meski tak kunjung selesai masalahmu, namun meyakini Tuhanmu ada di sampingmu.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 kalimat pemberi energi merubah hidup. Nah, yang pertama, jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Yang berikutnya, jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Selanjutnya pendengar, angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Selanjutnya, kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai. Itulah 4 kalimat pemberi energi merubah hidup Anda.

Pendengar, ada 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Pertama, lebih peduli untuk merawat diri sendiri. Kedua, sudah bisa berdamai dengan emosi dan perasaan. Ketiga, tidak iri lagi dengan pencapaian orang lain. Keempat, tetap tenang dengan masalah baru yang datang. Kelima, punya rutinitas yang bisa kita imbangi dengan isyarat yang cukup. Itulah pendengar, 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Semoga pendengar kami saat ini hidupnya lebih bahagia.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 96,2 MHz. Demikian tadi pendengar warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta ya, telah kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar tentunya masih dengan berbagai informasi yang menarik untuk kita simak bersama di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Terkait Menko Yusril mengatakan hukum dan integritas fondasi aparatur negara ya. Nanti informasinya Putri hadirkan sesaat lagi pendengar. Dan juga ada Menhan pimpin evaluasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan ya. Seperti apa informasi-informasinya akan Putri hadirkan untuk Anda sesaat lagi di Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

Tahukah Anda 5 tips memilih lokasi usaha strategi untuk Anda yang sedang membuka bisnis atau usaha? Ada 5 tips memilih lokasi usaha strategis. Pertama, lokasi sesuai dengan target pasar. Kamu dapat menentukan lokasi usaha sesuai dengan target pasar, seperti jenis kelamin, usia, tempat tinggal, pekerjaan, gaya hidup, hobi, agama, penghasilan, dan juga ras. Misalnya, kamu mau membuka usaha gerai minum kekinian dengan harga terjangkau. Kamu bisa mencari lokasi usaha di sekitar kampus, sekolah-sekolah, dan minuman seperti es teh, es boba, atau kopi selalu menarik untuk dibeli, apalagi di siang hari saat cuaca panas. Kedua, dekat dengan sumber daya pemilih lokasi. Ini juga bisa mempermudah kamu loh untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan pada usahamu. Sehingga kamu tidak membutuhkan waktu yang lama lagi untuk mendapatkan bahan bakunya. Ketiga, mudah dijangkau dan ditemukan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang menyewa tempat usaha karena murah tetapi sulit banget ditemukan. Jangan sampai deh karena ingin berhemat. Akhirnya seperti ini, usahamu justru merugi karena lokasinya sulit untuk diakses. Keempat, pilihlah lokasi dekat dengan pesaing. Nah, sebagian orang mungkin berpikir ya untuk memilih lokasi yang jauh dari pesaingnya, sehingga kamu tidak perlu repot lagi bersaing. Tapi faktanya pendengar, fenomena berjualan di dekat pesaing adalah hal biasa di dunia bisnis. Ada suatu konsep teori lokasi industri yang bernama teori hoteling. Teori ini secara sederhana sih menggambarkan dua jenis usaha yang saling berdekatan dengan tujuan untuk menguasai pasar seluas-luasnya. Selain itu, pemilihan lokasi yang dekat dengan pesaing juga bisa loh menghemat budget kamu untuk melakukan riset lokasi usaha. Terakhir, perhatikan lingkungan sekitar kamu, khususnya lingkungan sekitar usaha. Sebagai pelaku usaha UMKM, tentunya kan kamu harus memperhatikan lingkungan ya di sekitar lokasi usaha kamu. Jangan sampai deh kamu membuka restoran di dekat tempat pembangunan sampah atau membuka klinik kecantikan barangkali kecantikan yang mewah di tempat lokasi kumuh. Ini sangat tidak nyambung. Lingkungan sekitar akan menjadi penilai konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi, jika kamu ingin membuka usaha restoran, pastikan dulu lokasi usaha di dekat pusat keramaian serta di tengah lingkungan yang sehat dan juga bersih. Semoga bermanfaat.

0: Tahukah Anda keajaiban air mata untuk tubuh dan pikiran? Siapa bilang menangis tak ada gunanya? Kelamaan menangis memang bikin mata merah dan bengkak. Tapi jangan salah, menangis dan mengeluarkan air mata ternyata bisa menjadi obat ajaib yang berguna bagi kesehatan tubuh dan pikiran. 7 keajaiban yang bisa Anda dapatkan setelah menangis dan berair mata, yaitu membantu penglihatan. Air mata ternyata membantu penglihatan seseorang. Jadi bukan hanya mata itu sendiri, cairan yang keluar dari mata dapat mencegah dehidrasi pada membran mata yang bisa membuat penglihatan menjadi kabur. Berikutnya, membunuh bakteri. Tak perlu obat tetes mata, cukup air mata yang berfungsi sebagai antibakteri alami. Di dalam air mata terkandung cairan yang disebut dengan lisosom yang dapat membunuh sekitar 90-95% bakteri-bakteri yang tertinggal dari keyboard komputer, pegangan tangga, bersin, dan bertempat-tempat yang mengandung bakteri hanya dalam 5 menit. Berikutnya, meningkatkan mood. Seseorang yang menangis bisa menurunkan level depresi karena dengan menangis, mood seseorang akan terangkat kembali. Air mata yang dihasilkan dari tipe menangis karena emosi mengandung 24% protein albumin yang berguna dalam meregulasi sistem metabolisme tubuh dibanding air mata yang dihasilkan dari iritasi mata. Berikutnya, mengeluarkan racun. Seseorang ahli biokimia William Frey telah melakukan beberapa studi tentang air mata dan menemukan bahwa air mata yang keluar dari hasil menangis karena emosional ternyata mengandung racun. Tapi jangan salah, keluarnya air mata yang beracun itu menandakan bahwa ia membawa racun dari dalam tubuh dan mengeluarkannya lewat mata. Berikutnya, mengurangi stres. Bagaimana menangis bisa mengurangi stres? Air mata ternyata juga mengeluarkan hormon stres yang terdapat dalam tubuh, yaitu endorfin, leusin, ekapalin, dan prolaktin. Selain menurunkan level stres, air mata juga membantu melawan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh stres seperti tekanan darah tinggi. Selanjutnya, yaitu membangun komunikasi. Selain baik untuk kesehatan fisik, menangis juga bisa membantu seseorang membangun sebuah komunikasi. Biasanya, seseorang menangis setelah menceritakan masalahnya di depan teman-temannya. Atau, seseorang yang bisa memberikan dukungan dan hal ini bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan juga bersosialisasi. Berikutnya, melegakan perasaan. Semua orang rasanya merasa demikian. Meskipun Anda didera berbagai macam masalah dan cobaan, namun setelah menangis biasanya akan muncul perasaan lega. Setelah menangis, sistem limbik, otak dan jantung akan menjadi lancar. Dan hal itu membuat seseorang merasa lebih baik dan lega. Keluarkanlah masalah di pikiranmu lewat menangis. Jangan dipendam karena Anda bisa menangis meledak-ledak. Jadi, tidak apa-apa kalau Anda menangis sesekali. Semoga bermanfaat.
1: Dengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada. Satu informasi kembali Putri hadirkan untuk Anda pendengar, di mana Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memimpin rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan rapat membahas optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Usai rapat, juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan hasil pembahasan kepada awak media. Ia didampingi Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. Dan Barita mengatakan pendengar, rapat rutin menjadi forum evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH. Rapat juga memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam menertibkan atau penertiban kawasan hutan. Dan Barita menegaskan juga pendengar, Barita menegaskan juga Satgas PKH bekerja dengan prinsip tata kelola yang akuntabel. Seluruh pelaksanaan tugas berada di bawah kendali Presiden. Melalui sinergi 12 kementerian dan lembaga, Satgas terus menguasai kembali kawasan hutan. Satgas juga melakukan penagihan denda administratif dan pemulihan aset secara berkelanjutan. Menurut Barita, evaluasi berkala bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satgas PKH. Dan langkah diharapkan memperkuat tata kelola kawasan hutan demi kepentingan bangsa dan negara. Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan unsur terkait. Hadir juga Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BPKP, Kepala Staf Umum TNI, serta Kuntadi. Itulah pendengar informasi yang kami hadirkan terkait dengan Menhan pimpin evaluasi Satgas penertiban kawasan hutan yang kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan masih ada informasi lainnya pendengar yang bakal hadir untuk Anda. Tetaplah di sini bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli, Kanal Inspirasi.

Tahukah Anda pendengar merasa lelah setelah bangun tidur? Mungkin kamu mengalami kondisi berikut ini. Jika kamu merasa lelah di siang hari, itu mungkin merupakan tanda adanya gangguan tidur seperti sleep apnea, kelainan yang menyebabkan kamu berhenti bernafas sementara saat tidur. Namun, mengingat kondisi setiap orang, ini pasti kan berbeda-beda. Maka itu bergantung pada beberapa lama kita perlu tidur agar merasa cukup istirahat. Lingkungan sekitar juga bisa mengganggu tidur tanpa kita sadari. Jika kamu terus-menerus terbangun karena alarm mobil berbunyi atau bolak-balik terbangun karena ruangan terlalu panas, maka ini akan mempengaruhi kualitas tidur kamu secara keseluruhan. Selain itu, gangguan mood juga seperti bipolar atau gangguan disforik pramenstruasi dapat menyebabkan perasaan lesu di siang hari. Anemia, perasaan lelah yang terus-menerus juga bisa loh menjadi tanda anemia. Bahkan, jika kita tidur 8 jam penuh kekurangan zat besi juga ini bisa menyebabkan perasaan rendah energi jika tidak ditangani. Namun, rasa lelah ini juga bukan satu-satunya tanda. Sesak nafas, nyeri dada, kulit pucat, pusing, suara berdebar di telinga untuk memastikan apakah kamu menderita anemia. Coba deh bicarakan dengan penyedia layanan kesehatan tentang gejala lain yang mungkin kamu alami. Cara meningkatkan kualitas tidur selain memastikan mendapatkan 7 hingga 9 jam setiap malam, ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas tidur kamu. Yang pertama, hindari melihat layar setiap malam karena cahaya dari HP, tablet, atau komputer jelas sangat mengganggu kualitas tidur kamu. Kedua, sesuaikan pola makan. Ketiga, buat lingkungan yang ramah tidur dengan membuat kamar tidur Anda menjadi ruangan yang nyaman dan juga menenangkan. Keempat, rutin berolahraga. Lima, batasi konsumsi kafein dan juga alkohol. Yang terakhir, manfaatkan waktu tidur siang jika memungkinkan dan usahakan kurang dari 1 jam agar tidak mengganggu jadwal tidur malam kamu.

Dengar Pro satu RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada. Ini ada satu promo menarik dari Alfamidi di pendengar untuk periode 1 sampai dengan 15 Juli ini, dan hanya dengan berbelanja Rp50.000 kamu bisa tebus seharga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu pici sosis ayam, sosis sapi 3x25 gram, satu pici Simba Choco Chips susu 34 gram, ada juga all varian ya, ada juga Choco Chips susu 34 all varian, kemudian ada juga satu pieces Brio Go to Potato 56 gram, kemudian ada satu pieces Nutri Jelly Jelly Powder rasa buah all varian, ada cincau 15 gram, kemudian juga ada satu pieces Pucuk Harum Teh Original Lice Sugar botol 500 ml, satu pieces Bintang Zero kaleng 330 ml, atau satu pieces Osite Choco Malt Barista Blend Choco Straw 200 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu juga bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Ada 3 pieces Pristine 8,6 plus water bottle 400 ml, 3 pieces Tau Kai Noi Big Sit All Varian 3,2 gram dengan varian yang sama, dan 1 pieces Top Coffee Gula Aren Avocado Mochaccino 9x22 gram, cappuccino 6 plus 3 x 25 gram. Kamu bisa pilih juga 2 produk kalau pendengar. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000, kamu bisa tebus harga Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 pieces Sari Roti Sobek Coklat 214 gram, 1 pieces Kitela Kripik Singkong Ori Balado Barbecue 175 gram, 2 pieces Paroti Saus Pouch Coklat Strawberry 72 gram dengan varian yang sama. Ada juga nih produk non food, yaitu satu pieces Tempo Facial Tissue Neutral 480 PLY, kemudian soft pack 4 PLY Bluebell Sakura Pear Balsam, 2 pieces Sunlight Jeruk Nipis 400/430 gram, atau 2 pieces Gentle Gen Liquid Detergent Refill 360 gram all varian dengan varian yang sama. Bisa langsung pilih 3 produk loh, hemat banget kan di Alfamidi. Yuk belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Tahukah Anda sejarah panjat pinang? Permainan panjat pinang, semua rakyat Indonesia pasti tahu dengan kegiatan ini. Pada setiap 17 Agustus, selalu diadakan. Katanya untuk memperingati semangat kemerdekaan para pahlawan. Namun ternyata ada sisi kelam dari sejarah panjat pinang di Indonesia ini. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Yang mengikuti lomba ini adalah orang-orang pribumi. Hadiah yang diperbutkan biasanya bahan makanan seperti keju, gula, serta pakaian seperti kemeja. Maklum, karena di kalangan pribumi, barang-barang seperti ini termasuk mewah. Sementara orang pribumi bersusah payah untuk memperebutkan hadiah. Orang Belanda menonton sambil tertawa. Tata cara permainan ini belum berubah sejak dulu. Bisa dibayangkan kondisi pada masa penjajahan. Sementara warga negara Indonesia bersusah payah dengan berlumuran keringat. Para penjajah Belanda dan keluarganya tertawa terbahak-bahak melihat penderitaan bangsa Indonesia. Dan mungkin saat ini, ketika perayaan 17 Agustus, mereka masih tertawa terbahak-bahak. Menyaksikan bahwa budaya yang mereka buat dengan tujuan melecehkan bangsa Indonesia ternyata justru dilestarikan. Dan saat ini bentuk permainan ini masih bertahan hingga sekarang. Ada pihak yang tidak mempermasalahkan sejarah permainan ini, tapi ada juga yang tidak setuju dengan budaya ini. Jika sejarah panjat pinang begitu menyakitkan, mengapa harus dilestarikan?

Taukah Anda, kitalah yang menuntun kesuksesan kita dalam mencapai sesuatu, karena itulah kuncinya. Kita percaya tidak ada manusia yang ditakdirkan untuk menderita, karena kita diciptakan untuk menggapai kesuksesan dalam segala aspek kehidupan. Lalu, kapan sih sukses itu menghampiri kita? Jawabannya adalah kapan Anda berniat ingin maju, semangat, dan bisa menghilangkan pikiran negatif. Itulah saatnya Anda menuju sukses. Pertama, Anda cemas dengan apa yang tetangga atau kerabat Anda pikirkan tentang diri Anda. Nah, jika Anda bersaing dengan mereka atau dengan harta benda mereka, Anda sebenarnya sih telah menyia-nyiakan uang hasil jerih payah Anda dalam sebuah permainan yang hanya untuk memuaskan mereka, tetapi tidak meningkatkan jumlah kekayaan yang Anda punya. Kedua, Anda kurang sabar. Sampai pada zaman kartu kredit sekarang ini, pendengar, sangatlah sulit sekali untuk tidak menghabiskan uang lebih banyak dari yang kita miliki. Ini bukanlah masalah utama sekarang. Tetapi, jika Anda selalu memiliki hutang kartu kredit karena Anda tidak sabar menunggu sampai Anda mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli sesuatu secara tunai, Anda sebenarnya sedang membuat yang lain menjadi semakin kaya, sementara Anda sedang menumpuk utang. Ketiga, Anda mempunyai kebiasaan buruk, baik itu merokok, minum, judi, dan beberapa kebiasaan buruk lainnya. Sifat yang selalu menghabiskan banyak uang dapat mempengaruhi Anda untuk tidak menjadi kaya. Banyak orang tidak sadar bahwa timbal balik dari kebiasaan buruk mereka itu tidak akan muncul sekarang, bahkan juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan perokok pasif di sekitar Anda, seperti keluarga Anda yang nantinya harus Anda tanggung juga biaya kesehatannya. Merokok merugikan kita jauh lebih besar dari harga rokok yang kita beli saat itu. Juga secara negatif kan memberi dampak buruk ya terhadap kondisi kekayaan kita. Maka kurangi deh untuk merokok. Keempat, Anda tidak memiliki target pencapaian. Sangat sulit sekali untuk menjadi kaya jika Anda tidak menghabiskan waktu untuk mencoba merenungkan apa sebenarnya yang Anda inginkan. Jika Anda tidak mempunyai target, Anda sepertinya tidak ingin untuk menggapainya. Anda perlu mempunyai moto bagi diri Anda sendiri, seperti saya ingin menjadi seorang jutawan. Anda perlu meluangkan waktu untuk merencanakan target tabungan dan investasi Anda dalam jangka waktu 1 tahun, dan pikirkan rencana-rencana untuk mewujudkan target Anda tersebut.

pasti belum tahu satwa unik yang dapat ditemukan di Indonesia. Tahukah Anda? Indonesia sudah lama dikenal dengan flora dan faunanya yang amat beragam. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dan terletak di antara dua benua menyebabkan negara ini memiliki satwa yang amat beragam. Berikut ini ada 5 contoh satwa berpenampilan unik yang dapat ditemukan di Indonesia. Yang pertama, gurita mimik. Gurita bukan hanya bisa melindungi diri dengan memakai tinta. Hewan berlengan banyak ini juga merupakan penyamar yang ulung. Ia bisa mengubah-ubah warna dan tekstur kulitnya hingga menyerupai lingkungan sekitarnya. Berikutnya, tokek terbang. Naga terbang raksasa yang memang hanya muncul di dongeng dan hanya fiksi, namun hewan yang serupa dengan naga terbang ternyata benar-benar ada. Tokek terbang atau cekibar adalah nama dari hewan tersebut. Belalang sembah anggrek. Belalang sembah anggrek adalah serangga yang kaki depannya nampak tertekuk layaknya orang yang sedang berdoa. Umumnya, orang mengenal belalang sembah sebagai serangga berwarna hijau. Namun selain berwarna hijau, ada juga belalang sembah yang berwarna merah muda layaknya bunga anggrek. Berikutnya yaitu komodo. Pulau Komodo adalah pulau kecil yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Biarpun kecil, di pulau ini terdapat spesies kadal terbesar di dunia. Komodo atau Varanus homodonsis adalah nama dari kadal raksasa tersebut. Komodo juga disebut sebagai naga komodo karena penampilannya mengingatkan orang-orang akan hewan naga. Berikutnya yaitu tawon Garuda. Tawon merupakan serangga yang kerap dianggap sebagai gangguan bagi manusia karena suaranya yang mendengung saat terbang dan sengatannya yang sangat sakit. Padahal, tawon aslinya adalah serangga yang bermanfaat bagi manusia karena serangga ini membantu menyuburkan bunga dan membasmi hama semisal ular.

Anda orang yang pertama kali mencapai Antartika? Antartika atau Kutub Selatan adalah tempat terdingin, terkering, dan paling berangin di bumi. Tak seorang pun tinggal di sana, hanya hewan yang beradaptasi terhadap cuaca dingin seperti penguin dan bisa bertahan hidup di benua beku ini. Penjelajah dari seluruh dunia berusaha keras melintasi negeri tidak ramah ini. Banyak dari mereka yang kehilangan nyawa. Namun, tahukah Anda? Orang yang menginjakkan kaki di semenanjung Antartika bisa jadi adalah seorang pemburu anjing laut dari Amerika Serikat bernama Kapten John Davids. Ia mengklaim telah berlayar ke Antartika dengan kapalnya Cecilia pada Februari 1821.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, Putri masih hadirkan informasi untuk Anda ya. Ini salah satu informasi yang menarik di pagi hari ini. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari mengatakan pendengar implementasi penggunaan biodiesel B50 masih berlangsung secara bertahap. Menurut dia, pemerintah menargetkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU mulai menjual B50 pada 1 Oktober 2026. Kodari mengatakan pendengar program mandatory B50 telah resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2026 disertai masa transisi selama 3 bulan. Menurut Kodari, program mandatory maksud kami B50 mewajibkan pencampuran bahan bakar solar dengan biodiesel atau berbasis minyak nabati. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan B50 secara nasional. Ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi dan ekonomi nasional. Kodari menambahkan program biodiesel telah dimulai sejak 2008 melalui penerapan B2,5. Kebijakan itu kemudian berkembang secara bertahap menjadi B20, B30, B35, B40 hingga kini mencapai B50. Menurut dia, pemerintah memproyeksikan program B50 mampu menghemat devisa negara hingga 170 triliun sepanjang 2026. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menghentikan impor solar secara bertahap. Kodari juga memastikan kesiapan implementasi B50 dari aspek teknis maupun distribusi. Ini mencakup pengujian mesin diesel, kapasitas produksi biodiesel, ketersediaan bahan baku, serta infrastruktur pencampuran dan distribusi. Menurut dia, kemandirian energi menjadi syarat penting untuk memperkuat kedaulatan bangsa. Karena itu, program mandatory B50 diharapkan menjadi langkah strategis menuju ketahanan energi berbasis sumber daya nasional. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Gunung Sitoli, kanal inspirasi pendengar. Tetaplah di sini bersama kami.

Apa yang menyebabkan seseorang kecanduan game? Tahukah Anda, setiap benda atau hal-hal yang membuat Anda merasa senang akan merangsang otak Anda sehingga menghasilkan dopamin, hormon pembuat bahagia dalam keadaan normal. Hal ini tidak akan menyebabkan kecanduan, hanyalah rasa bahagia dan puas pada umumnya. Akan tetapi, saat Anda mengalami kecanduan, objek yang membuat Anda senang tersebut malah merangsang otak menghasilkan dopamin yang berlebihan. Jumlah dopamin yang kelewat batas ini akan mengacaukan kerja hipotalamus Anda, bagian otak yang bertanggung jawab mengatur emosi dan suasana hati sehingga membuat Anda merasa sangat bahagia, tidak wajar, bersemangat, dan percaya diri berlebihan sehingga merasa teler. Efek membahagiakan ini akan membuat tubuh secara otomatis ketagihan dan mengidam untuk merasakannya lagi. Pada akhirnya, efek ini membuat Anda terus menggunakan candu tersebut secara berulang dalam frekuensi dan durasi yang lebih tinggi demi memuaskan kebutuhan akan kebahagiaan ekstrim tersebut. Jika hal ini terus terjadi berkepanjangan, lama-lama akan merusak sistem dan sirkuit reseptor motivasi dan penghargaan otak sehingga menyebabkan kecanduan.

Kamu harus belajar bahwa laki-laki tidak bisa diminta berubah sesuai dengan kemauan wanita. Tetapi laki-laki berubah karena dia mencintai wanitanya. So, jika dia tidak berubah, berarti emang kamu bukan orangnya.

Bagaimana menghadapi anak yang nakal dan susah diatur? Tahukah Anda, jika penyebab anak nakal bukan karena faktor medis, Anda bisa mendisiplinkan anak Anda dengan cara-cara tertentu agar perilakunya membaik. Pertama, berikan perhatian yang cukup pada anak agar ia tidak merasa diabaikan. Kedua, beri pujian saat dia berperilaku baik dan jangan penuhi keinginannya jika dilakukan dengan cara kasar. Ketiga, latih anak Anda

mungkin akan membuat Anda merasa frustasi. Tetapi sebisa mungkin hindari membentak apalagi berbuat kekerasan padanya. Saat Anda jengkel, tinggalkan ia sejenak untuk menenangkan diri Anda dan mintalah orang lain mengawasinya. Selanjutnya, saat Anda sudah siap, hadapi ia kembali. Jika disertai pola asuh yang tepat, perlahan perilaku anak akan berubah. Sebagai orang tua, Anda dituntut untuk lebih bersabar dan konsisten dalam mengurus anak.

Tahukah Anda, jika Anda duduk terlalu lama tanpa bergerak, ini bisa memicu penggumpalan darah yang bisa membunuhmu. Deep vein thrombosis atau DVT bisa terjadi di kaki. Dan jika gumpalan darah bergerak ke paru-paru, ini bisa menyebabkan emboli paru yang fatal.

Tahukah Anda, ikan itu ternyata tidur? Tentunya, semua makhluk hidup di seluruh dunia memerlukan istirahat untuk menyimpan atau juga mengisi kembali energi yang terkuras setelah beraktivitas. Menurut penelitian, kebanyakan ikan juga tidur. Namun, dikarenakan tidak memiliki kelopak mata seperti manusia atau hewan di darat lainnya, beberapa ikan akan beraktivitas dan tidur di malam hari. Namun, ada ikan-ikan jenis lain yang justru beraktivitas di malam hari dan istirahat atau tidur di siang hari. Wah, seperti kelelawar saja ya. Mayoritas ikan-ikan yang tidur di malam hari akan menyembunyikan dirinya di antara bebatuan dan karang untuk menghindari pemangsa. Para peneliti juga menjelaskan bahwa hal itu bisa dilihat dengan mengambil contoh ikan-ikan yang ada di akuarium. Apabila dalam keadaan istirahat atau tidur, maka ikan-ikan tersebut hanya akan berhenti pada satu titik dan tidak melakukan banyak gerakan. Namun ternyata tidak semua ikan itu tidur atau beristirahat. Ada juga loh golongan ikan-ikan yang aktif bergerak sepanjang waktu. Khusus untuk golongan hiu, hewan satu ini akan tidur dan terus berenang-renang karena mereka melakukannya untuk dapat bernafas dalam air.

Tahukah Anda, laba-laba termasuk serangga? Kamu mungkin mengira laba-laba adalah serangga. Ternyata bukan. Serangga dan laba-laba termasuk antropoda, tetapi memiliki kelas yang berbeda. Semua serangga mempunyai 6 kaki dan berada di kelas tersendiri. Sementara itu, laba-laba termasuk dalam kelas hewan berkaki 8 yang disebut Arachnida. Kelas Arachnida terdiri dari laba-laba, kelejengking, ceplak, dan tungau.

Tahukah Anda, jika kamu sudah berumur 20-an, maka yang harus kamu lakukan adalah berolahraga, konsumsi makanan sehat, belajar skill yang dibayar mahal, hidup sederhana, buat beberapa sumber penghasilan. Lakukan dan kamu akan berada di atas 90% anak muda lainnya. Kebanyakan orang pada umur 20-an, pertama, masih minta jajan sama orang tua. Kedua, bermain games. Kamu bisa lebih baik dari mereka.

Tahukah Anda cara ampuh untuk membatasi waktu anak bermain game? Agar anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kebanyakan main game, ada beberapa tips yang harus Anda lakukan. Pertama, atur waktu main. Sebelum memulai main game, sepakati dulu berapa lama waktu anak boleh main game. Mintalah anak untuk melihat jam berapa sekarang, kemudian tegaskan bahwa 1 jam dari waktu tersebut ia harus berhenti main games. Kedua, jangan terpancing rengekan anak. Meski tidak tega melihat anak merengek meminta tambahan jam untuk main games, pastikan Anda tidak terpancing ya. Jika anak Anda mengatakan 5 menit lagi tanggung, maka balas rengekan tersebut dengan ucapan seperti, kamu bisa save dan main lagi besok, ayo matikan handphonenya sekarang. Nah, itu kayaknya lebih baik deh. Ketiga, sterilkan kamar anak Anda dari barang-barang elektronik. Selain dari smartphone dan konsol game portable, anak juga bisa loh mengakses game dari komputer atau televisi. Oleh sebab itu, pastikan anak Anda tidak menyediakan. Oleh karena itu, pastikan Anda tidak menyediakan komputer atau televisi di dalam kamar tidurnya. Terakhir, cari aktivitas menarik lainnya. Setelah 1 jam bermain games, ajak deh anak Anda untuk bersepeda di sekitar rumah Anda atau olahraga atau badminton dan lain sebagainya deh. Tujuan 1, agar anak tidak bosan dan terus mengingat games yang tadi. Jadi, intinya ajaklah anak melakukan aktivitas yang memang disukainya. Selamat mencoba!

Anda buah apel. Di bagian tengah apel ternyata terdapat biji-biji kecil berwarna hitam yang ternyata mengandung zat amigdalin. Nah, saat berinteraksi dengan enzim pencernaan, zat ini akan melepaskan sianida. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena untuk mencapai dosis sianida yang berbahaya setidaknya diperlukan sekitar 200 biji apel.

Tahukah Anda siapa perenang maraton terbaik di dunia? Nah, jika ada Olimpiade Samudra, penyu pastilah memperoleh medali dalam nomor renang. Perenang maraton jarak jauh ini mengembara di samudra sepanjang hidupnya mencari makan dan pasangan untuk kawin. Penyu sangat handal dalam menentukan arah jalan. Penyu betina dapat kembali ke pantai, tetapi mereka menetas untuk bersarang dan bertelur. Jenis penyu tempayan mampu mengembara hingga lebih dari 14.500 km melintasi samudra Pasifik. Ilmuwan masih belum menemukan jawaban bagaimana penyu dapat menemukan arah jalan kembali ke pantai.

Anda, Siput, si putri tidur. Siput mampu berhibernasi selama 3 tahun loh tanpa terjaga atau bangun sedikit pun. Namanya adalah siput kebun. Hewan itu akan bangun sampai iklim di sekitarnya dirasa sudah cocok untuk keberlangsungan hidupnya. Siput tentunya tidak khawatir tidur selama 3 tahun karena usia harapan hidup siput bisa mencapai 15 tahun. Di dalam cangkang siput terdapat banyak sel gel berlendir yang mampu menahan agar udara tidak masuk ke dalam hingga kelembaban siput tetap terjaga selama proses hibernasi. Siput juga merupakan hewan hermafrodit, memiliki dua organ kelamin, berjenis kelamin jantan sekaligus betina, yang membutuhkan kelembaban untuk bisa bertahan hidup. Walaupun demikian, kebanyakan dari siput tinggal di iklim yang kering. Lalu, bagaimana sih agar siput mampu menjaga kelembaban tubuhnya? Nah, hewan yang satu ini merupakan anggota kelas Moluska. Ternyata memiliki cara tersendiri agar mampu beradaptasi di segala situasi karena siput memiliki lingkungan hidup yang bervariasi. Siput mampu hidup di parit, lautan yang dalam, bahkan gurun. Cara yang dilakukan siput agar mampu bertahan hidup di daerah kering, yaitu dengan menggali ke dalam tanah untuk menjauh dari udara kering. Kemudian, apabila udara sudah terlalu panas, maka siput akan mencari tempat yang cocok untuk melakukan hibernasi yang sangat panjang. Siput juga memiliki fakta lain, seperti ia banyakkan akan aktif pada malam hari, karena pada malam hari suhu di lingkungan akan lebih dingin dan lembab. Hal tersebut juga mencegah agar siput tidak terkena sinar matahari langsung. Makanan siput adalah tumbuh-tumbuhan yang dipetiknya dari hasil perkelanaannya dengan menggunakan gigi-gigi kecil yang berbentuk seperti petala hutan. Coba tebak, siput punya gigi gak sih? Ada yang bilang punya dan ada yang mengatakan tidak punya. Nah, ternyata siput memiliki gigi. Ternyata di balik lidahnya siput terdapat 14.175 gigi yang berfungsi untuk mengunyah daun-daunan sebagai makanannya. Siput ini juga bisa mendengar dan melihat lewat dua tentakelnya. Tentakel yang lebih tinggi berfungsi sebagai mata dan tentakel yang lebih rendah berfungsi sebagai alat pendengarannya. Siput takut sama sinar matahari loh. Itulah kenapa biasanya kita hanya menemukan mereka saat langit mendung atau malam hari. Siput mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan cahaya selayaknya kunang-kunang. Fungsi pendaraan cahaya pada diri siput sebagai komunikasi antar individu. Jadi ketika siput melihat pandaran cahaya siput lainnya, maka ia akan mendekati. Ketika kedua siput saling mendekat, maka disitulah terjalin proses komunikasi dan berkelompok untuk berbagi sumber makanan atau untuk mencari pasangan. Yang terakhir adalah keunikan dari cangkang siput. Selain berfungsi sebagai perlindungan, cangkang siput dapat juga berfungsi sebagai paru-paru. Pertukaran gas antara udara dan darah terjadi pada daerah dinding lubang peleal yang kaya akan pembuluh darah.

0: Beli ini aja deh.
1: Oh iya, ini lagi.
0: Sama ini juga.
2: Kamu belanjanya kok banyak banget, Dek?
0: Ya nih, habis gajian. Biasalah, belanja bulanan.
2: Terus, gaji kamu habis dong kalau hal ini kamu lakukan terus?
0: Iya. Terus mau gimana lagi dong? Ini semua yang aku butuhkan.
2: Udah yakin? Coklat sebanyak ini untuk apa? Nah, ini lagi. Odol gigi sampai selusin kamu beli. Bersihin gigi apa mau bersihin kamar mandi?
0: Kamu ini, semua ini aku suka.
2: Aku boleh kasih tahu nggak tips? Gimana supaya kamu bisa hemat saat belanja bulanan seperti ini?
0: Boleh. Gimana dong?
2: Pertama, beli barang yang dibutuhkan, bukan yang kamu inginkan. Kedua, beli barang yang mampu kamu beli. Ketiga, uji diri sendiri untuk tahu kebutuhan dan tujuan utama membeli barang tersebut. Kalau nggak dibutuhkan bulan ini, untuk apa memaksakan membelinya?
0: Oh iya juga ya, kamu benar. Makasih temanku.
2: Coklatnya jangan dikembalikan ya, buat aku aja gimana?
0: Ih, kamu enak aja.

Pro 1 RRI Gunung Sol, dimanapun Anda berada. Usai sudah kebersamaan Anda bersama saya yang bertugas Putri Rahayu Polem, selanjutnya bersama Victor Zen akan menemani Anda. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu Indonesia Raya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adek aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya kan juga punya

Selamat siang buat Anda, pendengar. Senang sekali di kesempatan saat ini, di hari Selasa 14 Juli 2026, bersama saya Victor yang bertugas mengantarkan Anda dengan berbagai informasi menarik, akan mengisi suasana siang hari Anda. Mudah-mudahan selalu setia bersama kami dan akan terus hadir menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan. Tetap bersama kami di Kanal Inspirasi.

0: Jadi arisannya gimana?
1: Bulan ya udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang suruh.
0: Meisha, aduh Meisha, suara ini dikecilin sayang.
2: Gak mau.
0: Saya boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Karena anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti rumah sedaerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fandra. Ibu deh tebay apa tuh?
3: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya

Dengan informasi menarik, pendengar akan mengisi suasana Anda. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera memulai pengerjaan fisik penggantian lantai jembatan Idan Moabe di ruas jalan provinsi Kota Gudusoli arah Nias Utara. Proyek senilai 4,5 miliar itu dinilai mendesak untuk mencegah kerusakan total dan kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut pendengar disampaikan UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunung Stoli Julius Zai saat dikonfirmasi terkait keluhan masyarakat pada Sabtu 11 Juli 2026. Menurut Julius, perbaikan harus segera dilakukan. Jika dibiarkan 1 hingga 2 bulan ke depan, struktur lantai jembatan dikhawatirkan akan hancur total dan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas yang fatal. Jembatan Idan Moabe merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkan wilayah Nias Utara menuju Gunung Stoli melalui jalur Lotu. Setiap hari, pendengar, ruas jalan ini dilalui kendaraan logistik seperti truk fuso. Kemudian kondisi lantai yang rusak kerap menyebabkan antrian panjang karena kendaraan harus ekstra hati-hati menghindari lubang. Nah, pendengar, peninjauan lokasi bersama kontraktor pemenang tender telah dilakukan beberapa hari lalu sebagai persiapan dimulainya pekerjaan fisik di lapangan. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dari Kepulauan Nias menuju pusat kota Gunung Stoli. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa simak melalui website kami di rri.co.id.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pengarah informasi yang lain, bertahun-tahun warga desa Hou, Kecamatan Baulato, Kabupaten Nias harus menghadapi derasnya arus sungai Hou untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Anak-anak menuju sekolah, masyarakat berbelanja, hingga warga membutuhkan layanan kesehatan harus mempertaruhkan kesehatan atau keselamatan saat menyeberang sungai, terutama ketika musim hujan. Kini pengarah harapan itu akhirnya terwujud. Jembatan gantung sepanjang 35 meter yang dibangun melalui program karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 telah rampung dan siap digunakan masyarakat pada Senin 13 Juli 2026. Tokoh agama Desa Hou, Amariki Tafuna, mengaku pembangunan jembatan tersebut menjadi impian yang telah lama diperjuangkan oleh masyarakat.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
2: Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Selamat siang untuk Anda, pendengar. Terima kasih. Dan sementara rangkaian lagu hiburan kami break. Untuk selanjutnya akan kita ikuti Warta Berita Olahraga di pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol.
4: C'est toujours bien d'aller en demi-finale.
3: Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
5: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

26. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city. And
3: saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: When it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with a...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Ya, pendengar, selamat siang buat Anda yang pastinya siang hari ini akan menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan sambil menikmati siangnya yang sedang sibuk dengan aktivitasnya. Nah, tentu saja pendengar akan menemani Anda kembali dengan lagu-lagu hiburan dan pastinya informasi menarik juga akan mengisi siang hari Anda. Tetap bersama kami di Lintas Kepulauannya Siang.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri, tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, itulah beberapa lagu yang terus menemani Anda siang hari ini. Mudah-mudahan dengan lagu yang pastinya Anda simak bisa akan terus menyemangati diri Anda, khususnya di tempat Anda bekerja. Pendengar, masih menemani Anda dengan saya Victor yang bertugas. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mulai berkantor di Kepulauan Nias pada pekan ini. Hal ini sebagai upaya pendekatan pelayanan pemerintahan sekaligus memastikan percepatan pembangunan di wilayah 3T tersebut. Rencananya, pendengar, pada Juli ini Bobby akan berkeliling ke Kepulauan Nias untuk meninjau sejumlah sektor strategis. Ia juga akan berdialog langsung dengan masyarakat. Program berkantor di daerah merupakan salah satu inisiatif Gubernur Bobby Nasution. Pelaksanaannya, pendengar, akan dilaksanakan secara bergantian bersama Wakil Gubernur Sumut Surya. Selama berada di Kepulauan Nias, Bobby dijadwalkan meninjau sejumlah sekolah guna memastikan sarana dan prasarana pendidikan memadai bagi para siswa. Sektor pendidikan, pendengar, menjadi salah satu program prioritas yang terus didorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, Bobby juga akan meninjau berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan juga pelabuhan. Nah, kunjungan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari peninjauan yang telah dilakukan pada awal masa menjabat sebagai gubernur. Sejumlah hasil peninjauan sebelumnya, pendengar, telah ditindaklanjuti melalui pembangunan maupun juga perbaikan infrastruktur. Salah satunya, jembatan Idano Noyo yang kini telah selesai dibangun. Pada sektor kesehatan, Bobby akan meninjau fasilitas layanan kesehatan untuk memastikan layanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan. Tidak hanya meninjau berbagai sektor pembangunan, pendengar, Bobby juga dijadwalkan berdialog langsung dengan masyarakat Kepulauan Nias. Selain itu, ia akan menggelar kegiatan nonton bareng bersama warga di Kota Gunung Stolik. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa menyimak melalui website kami di rri.go.id.

Ya, Pendengara, terima kasih Anda bersama kami, menemani Anda di siang hari ini seperti biasa akan bersama Anda dalam program Hadiah Duriat.

0: Ya, si mana bagi sampua Zinun tu, ba temane tar soal gelas Zinun ada no terlata perorongo ya. Bagasi Zinun ada sih mefun aku tak saya ba. Temane terlata secara ratu di tempat cima kan deh. Lao televisa ba terlata setiap kita sudah ginate ba nomor noli walu sara sara 2520 siwa ene dua. Halo, ya hobu jima ke?
1: Ya hobu bang.
0: Ya, oh, talib segu, mari jok ke dah.
1: Moroi ba. Ilu rawa.
0: Moroi ba?
1: Ilu rawa.
0: Oh, talib segu hani ha?
1: Gapardan.
0: Oh, gapardan. No, biasa kolam lagi ba?
1: Noa.
0: Oh.

0: Lah, ada kelas yang dauge perdat?
1: Kelas eno.
0: Oh, kelas eno. Nah, Devita batamat dauge ya?
1: Iya.
0: Lah, ada gamai dola ada kawan?
1: Mana-mana bakal mendola ceksa, bang.
0: Hmm.
1: Ulo lah ewe dan suli falo ala.
0: Hmm.
1: Luanya aku bang le. Epa uku kata li kusya ikuli pa ala.
0: Hmm. Atula dah.
1: Ini semua celanya ni laku bang. Ulo kau bang bawa ngobai ku.
0: Hak nu mala kawan.
1: Telefon awal dek abang sosolan angkat telefon ku.
0: Mhm.
1: Aku tak bawa aku mau istimewa walo. Tapi aku semua tak bawa dah siapa kau bareng ini story.
0: Tak ada soal kawan eh?
1: Tu lah waktu lagu.
0: Lagu ada kawan?
1: Ngahili.
0: Hmm?
1: Ngahili.
0: Lah, dah tak pergi dana he?
1: Lah.
0: Abai. Ya obo, lau si mana sebuah telefon ke dalam sedap perdan tar sogele ba tatau gajui tatema telefon da ba nomor 0523 2520 siwana 2 ya. Lau. Halo, ya obo cima ke? Halo, ya obo cima ke?
1: Ya obo.
0: Iya, ya obo ku telepon ke murejo ke da.
1: Ani gula mora bagi do.
0: Ah, lau hade kamai dola ada naki.
1: Gula ari tauli fia gulinia.
0: Iya.
1: Eloanya dao bang lo. Iro no Olivia jatuaninya.
0: Hmm.
1: Gula gimana ada bang?
0: Lau.
1: Kalau fia bang baik ba.
0: Aku numa le.
1: Telepon apa leh kak bang? Sogol menangkat telefon gue.
0: Ya.
1: Ba, uwe tetap gue siapa ini? Ba, uwe pergi dan nenek gue bakal rasa. Ba, uwe pergi dah bang gue. Tau apa ada lagu ba?
0: Lagu ada ya kawan?
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Ubur-ubur ikan lele?
1: Iya.
0: Lah, ada apa lagi dan eh? Lah, sogele.
1: Sogele ya hobo.
0: Ya hobo. Lau si mana mege sabua telepon ke dalif sadano mege tar sawa gele ba tatahu gazui tatema telepon ra telif sadatana be ya. Nah sogina te ba tola tete ke keda ya. Ba numero 0523 2520 siwa 62. Nah sozo masih ba tola mu be keda ki nete ya. Lah, izate ba mereka dah zui gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution badan dunia ade zui berkantor ya ke badan dunia ade ba ginata sume fernada ade basila rata ba ofeta ya ke badan dunia ade zui lah semua sote de mana ita tade nada na ina tola mana si baga ma si tedo mana lala gauri fada he balala pembangunan ke badan dunia ade ya. Lalu kita telah bisa kutolong nasa mubek ada gina teba numero noli walu sara-sara 2520 siwana 2. Nah sozo masih ba mifadoro ba maima situ bali ama itu lada ba sima ke ande ba numero jino ma tete no mege ira telah bisa ku ya. Lalu ba nalo hadai wada teprorong oji sabwa sinuna.

0: Lau si mana mege wa sabua zinuna zino ta forodongo ba ta fuli ta toho gazui ta tema telefon da talif seda na sozo masi ba to la tete ke kada kinata ya ba numero 0853252012 data baloi telefon da talif seda ta ne ba hija talif se ba jima ke ande data noro ge te de mana fe fla la lewe da sumo soto de ta molehe baga cuaca bata dena-dena dania via so gubernur Sumatera Utara re berbaji larate dania ba berkantor ya kada badan nia ande sino muzajizazi me loda e ba tamane ena mana siti do lala gaurifa da he balala me do mana ya simane lala da si rumah e ke ba tolat siti do ya ba simane ge rencana-rencana pembangunan tanah be e ena mana tolate do ba ba asoda Sondanya ita bah Sumatera Utara ade. Ba nomor 0853252012 ta tema telepon. Halo, ya ob jima ke telepon segu.
1: Ho bu bang.
0: Ho bu, mure cok da.
1: Kejeni da bang, kali jeni lah si mure bau dik
0: tu. Oh gajeni lau hadiah gamai dolada.
1: Kami dari situ hona si situ hona mana bu bang eh.
0: Hmm.
1: Kakak Sherly, Mama Ina, Wirna, Tante Tegani, terlebih lagi Kakak Sudi.
0: Hmm.
1: Lagi saya ada lagu balik, ada mana lagu dengannya ba, pemana itu?
0: Lah, dah tak fikir.
1: Kalau Abu Dodo mudanya nak telefon ya, saya.
0: Lah, dah tak fikir nak telefon.
1: Tahu gila.
0: Dah, ya bulau. Si mana wa sabwa telefon ke dalif seguno mege ba no i ada sabwa lagu ba si mana gei bango ba ini mege ta dana dana ina tola si tedo. Halo ya obu ya mure joko da
2: sama no singur bauruna
0: bapak nama Novi lau ada kami dola da
2: waktu bagaimana lagu di mana baka baka amana lagu di mana hundi so
0: Bade
2: tidur.
0: Hmm.
2: Ah, ada dengar ulu lala ada dengar nang apa? Ada mana dah bang? Na ada di nasi ban soalnya itu sudah dah saya numpang wadah.
0: Hmm.
2: Ah, kerana mana saya dah tulawi sih kan ada bagi saya teman yang ada sejabat. Ah, dah berkiluan apa bang?
0: Hmm.
2: Ba tolo ta fai cita ba.
0: Iya. Ha kan male?
2: Aka bang male, bang eso gelo no sel telepon gua.
0: Mm.
2: Ah, dena gei u ane na badan na gei jeni, tawai mani abis ma kade.
0: Lao?
2: Eh, gei telepon se da gei, terni murbanu ba ndo bei ana bu terwana lo koya ba acara. Omen wa ma kade.
0: Mm.
2: Ba ira telu sudah sudi gimur baju liga. Jadi semangat telu se. Bagi kawan-kawan si sobat semka ira lakaya sama fobia bi oleh kita manga ber arrive mungkin amna bo dan ekstra ira dania ba baju lima.
0: Kena arazu ya?
2: Ya kan SMK.
0: Oh ya iya tanovia bina zani le.
2: Iya.
0: Awai.
2: Iya.
0: Lah.
2: Kalau tahu juga abang saya umur batin kelima bel senang bangnya babang jadi bel senang. Lepas terakhir kita sudah ada mau riba lima tua. Ada abang Amerano. Regoi si Sumbame dan kita sudah ada kita lau dah si Sumbame dan ama Cianu. No, mungkin bisa dan no ganopi minorisap. Ano ba? Laba. Tawangan ni dapat jemaah kau deh doi oleh puramang. Bila mana kita ngobrol, nopinya pada nyari tapi di bameda.
0: Iya.
2: baik yo ba. Nah, keluarga baru dia mau ba harus mana ya ibu rahsia gimana?
0: Iya.
2: Enak selamat pagi air bang. Masalah tak ada lagu saya bang.
0: Iya. Ada lagu ni ya. Ada lagu ni ya.
2: Miti-miti dengan apa bang? Sini nelfon ada yang ni.
0: Oh, miti-miti.
2: Iya.
0: Dah tak pergi dengan he?
2: Soal bang ya.
0: Lau.
2: Yahobu.
0: Lau. Si mana bagi sebuah telefon ke dari Fusada? Ba tar soal gele. Meno foya ke dah bahasi makan deh. Lau tak tahu gejui. Halo. Iya, Yahobu.
3: Halo.
0: Iya. Ya mereka dah.
3: Halo.
0: Iya, ya mereka dah.
3: Tadi pusat apa yang berbisu?
0: Oh, lau kakak nak jepon, nih bisa duri ya.
3: Wow, megan ni sebab tak buat lupa musa dadada. Masa tu yang kamu dadada, mana sih itu yang kamu dadada?
0: Iya, iya.
3: Bang, karena ni dah ada. Oh, siap Tuhan mana pun sudah ada. Halo, dari halu dah tadi cuba.
0: Iya.
3: Lau berarti buka bang, kamu lagi ni sih. Halo?
0: Tau ke mana? Tau ke mana kakak?
3: Imane akamati brewa ala sasilabi na bunia.
0: Iya.
3: Geluanya umatua sama malikawanya. Akamati jepennya saya kawannya ya tadi batu aku cantik soalnya batanya bunia. Bunyi bunyi melalui kawannya babu.
0: Iya.
3: Bunyi bunyi melalui si cantik, melalui si bagaikan wata, melalui soalnya dan lain-lain. Adalah mana akan mati pada saya alas silabi nunggu. Bunyi bunyi melalui kawannya babu.
0: Lau, tahu ke?
3: Wamai. Dari pusat budaya Victor.
0: Iya, sogele. Iya.
3: Bawa mai telefon. So telefon megel si phone penagu. Itu ni lah saya.
0: Iya.
3: Dan siapa budi nuna merah dewa jurunya halalun fano.
0: Iya.
3: Daunnya nanti aku melabah mudah-mudahan bisa terkabul.
0: Lau. Data apa kita naga eh?
3: Yahu, yahu. Bahwa waktu itu petugas RRI sukses terus jalan terus.
0: Iya, yahu. Lau, semuanya bagi sebuah telepon ke kakak Dain aja pun meribah. Sehingga museum tak rasa gala dan Dania tak tahu gazi tak tema telepon. Data furang ke Zuiji sapa sinona.

0: Lau ira talipu segu no tafurodong go bagi dupa jinun ba tamane sa e tafurodong go zui dena telepon mi ba tola tete ke kedaginat. Ya ira talipu segu data obai zui ya hobu jima ke ya hobu talipu segu mora jo keda. Oh, itu lima nak ke? Lau? Ya. Ya. Ya.
1: Akan ini na di pasok na sisiu si masuk ke sudah jaya tapi berjaya kaya ya. Tapi anak tak boleh di angka angin ini takkan nak apa garis ini kita kuda kekut dan kasut jadi masuk pola lah macam.
0: Ya. Eh dah, itu bisa lima ada tarif segue.
1: Tolong saya mau bangun waiku.
0: Aku numale.
1: Ya, numale roh mena ke dalam segu Victor, soalnya lah menang. Kayosi, kakak Juni, Sandra, Dewi, kak, kemudian Aira, abang bapak Manoki, Pak Jenny, bahas kekasu di Bajoliga. Efu-efu mana we bang tu lewat lagu we minap.
0: Oh, lagu apa dia talib segu? Halo? Lagu apa dia? Iya no. Hana itu lima bisa talib saya. Lah, tamane mungkin jaringan le sesuai pada sisa ba. Ta boleh mana nasa telefon mi tolamu tege kada ginata ba nomor 0825252 na sosong masih ba tolate tege kada ginata ya ba zi ma kande ya ta tema azui iya nozi eta telepon ba nomor 0825252 ya na banahia walewa deso itawa ba baita do romano ami wale we talif se mu begi gida te ba jila luan de in tafu osi gei kabe kabe da fa begi de nemo fo kaita ba ina heta ita gei ba mah da mano bagi na te cerita re tengai asam lambung ba jila we ba mah na ada da tari ada na ai de bena saulo fo da ber ami na ne beji satu padahal mengadu-ngadu Fema nggak bakal daluda. Jadi tak ada woi tebak buka buka si mana dah. Baiklah tolak sobat abu leda ya. Lah, halo ya Abu.
1: Ya, halo.
0: Ya, no, itu telefon mau bagi telefon saya.
1: Terkuat sinu nama apa?
0: Sinu Nadi ya.
1: Formasi
0: ni nagu ya, dah. Data apa kita nih? Apa ya Abu? Iyalah, lau si mana wah sebuah telefon ke dalam sedan omegi, ba tar sawa gele no foya ba cima ke ande ke da. Tato gezui tate ma telefon da dalam sedan tane be. Halo, ya Abu cima ke?
1: Iya, ya Abu.
0: Iya, ya Abu, merejok ke da?
1: Iya, lau macam ni.
0: Ah, gasu di halau Amur Bajoliga, ada gamai dolada talib segu.
1: Pak?
0: Ada gamai dolada?
1: Apa batu keringan ya, Bu?
0: Itu.
1: Panu bagi lalu ni aku keluar ni dengan. Ilahnya kata orang pada waktu susu malam balas mungkin.
0: Sifat tubuh mana ya?
1: Orang
0: Hmm. Lalu si mana dari pesa gu sudi murid bazoli gata atau sah gelen no foy kada bazi makane tato gu sama satu tati mau telefon halo ya bu tolak dia dari radio mau telefon gu tolak le iya lalu tato gu nasata baloi telefon dana sozo masih ba tolamu be kada kina taya ba numero sinoma tete nomege ya lah. Banumero 0523 2520 2 na sosomasi ba tola tete ke kedagina te ya boy olifu ita bapa mai magai amai dolada banala deui ba bisa busite de iya ta tema mana sapata halo ya obu
2: ya obu
0: iya ya obu mari jok ada telepon
2: ajudan gubernur da bang
0: ajudan
2: ya
0: lah tak ada soal gila. Ijo tera ya televisi aku.
2: Tapi nyaka.
0: Oh. Adalah kau ni kau. Lau. Tak ada soal gila ke dalam sedanum bagi tamane. Buah-buah baik kita ada baju maku. Ada berme gua bagi ajudan gubernur ya. Berme. Berme tuari gubernur bayu ajudan gubernur ya. Ya tamane. Ina no ita faiki dah salah. Tengah tamane tau sidu huga ya bahwa vani maknya ada. Lau, macam mana mana fau ita ba hija gay televisa. Ya ita gay fa bali ita bakal acara re. No talalui bazilara tu nde. Baji satu ba. Tarugi kedawa fau kedah bakal acara. Ni omas ada ada turi ya. Bangalo tanuba dan nazi ba tola fau ita ba acara dare. Lau sinuna safre data padorongos bali mai fa bali sada u obaya mefefu yahu si maka maya sinuna sto bali fa ma bali sada

Selamat siang, demikianlah kita mengikuti program Hadiah Duria menemani Anda siang ini. Selang pukul 13 akan kita ikuti bersama Lintas Megatol.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan pada siang ini, di antaranya antrian kendaraan di SPBU di Kota Medan menyusul terbatasnya pasokan BBM. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menyebut kondisi tersebut disebabkan adanya penyesuaian operasional distribusi daerah fuel terminal Medan. Keterlambatan penyelesaian proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Dauli mengakibatkan terganggunya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan menyusul terbatasnya pasokan BBM di sejumlah titik. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menyebutkan kondisi tersebut disebabkan adanya penyesuaian operasional distribusi dari fuel terminal Medan sehingga penyaluran BBM ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto kilometer 5,2 Kecamatan Medan Helvetia. Salah seorang pengendara sepeda motor asal Binjai, Rizky Ramadan, mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite sejak hari Minggu. Dia mengatakan telah berkeliling ke sejumlah SPBU di Kota Binjai hingga Kabupaten Deli Serdang, namun stok Pertalite di sejumlah SPBU yang didatanginya kosong. Rizky yang sedang mengantri di SPBU Jalan Gatot Subroto Medan mengaku akhirnya memilih mengisi Pertamax karena antrian pengisian Pertalite terlalu panjang. Ia berharap distribusi BBM segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
3: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite habis, sudah pindah-pindah. Dari semalam enggak, karena enggak ada Pertalite. Istri yang lama kali, enggak ada, Pertalite enggak ada, jarang. Karena kan apa, dibilang kalau Pertalite CD, jadi diperlambat.
2: Kelangkaan stok BBM juga berdampak pada aktivitas ojek online atau ojol. Salah seorang pengemudi ojek online mobil, Avandi, mengatakan kelangkaan BBM khususnya Pertalite telah berlangsung hampir sepekan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian pengemudi terpaksa menunda menarik penumpang karena harus mengantri lama untuk mendapatkan bahan bakar.
4: Pak, ya bang, antri.
5: Udah mau seminggu nih ya, Pak, ya, Pertalite ya, Pak, ya.
4: Pertamax gampang, tapi ada juga yang kosong.
5: Pertamax kan saku loh gitu bang, habis bang. Sekian lagi mau solar bang, nah, jelas sekarang minyak bang.
2: Sementara Official Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Rafli Masyaldonta, mengatakan saat ini stok BBM wilayah Sumbagut dalam kondisi aman. Ia menjelaskan, proses distribusi BBM dari fuel terminal Medan selama beberapa hari terakhir mengalami penyesuaian operasional sehingga penyaluran ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Hal ini menyebabkan distribusi dilakukan secara proporsional ke berbagai SPBU agar memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan. Ia menyebut, saat ini Pertamina terus melakukan langkah percepatan distribusi bahan bakar.
6: Stok BBM pada prinsipnya dalam kondisi aman. Saat ini, Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan distribusi dengan mengoptimalkan operasional fuel terminal Medan selama 24 jam setiap hari, memperkuat kapasitas distribusi melalui penambahan 15 unit mobil tangki dan 30 awam mobil tangki, serta terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran di lapangan agar distribusi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan kebutuhan BBM masyarakat dapat segera terpenuhi. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran BBM sehingga pelayanan di SPBU diharapkan dapat kembali normal secara bertahap dalam beberapa hari ke depan.
2: Lebih lanjut, Rafli menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga keamanan distribusi dan memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara tetap terpenuhi dengan baik. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Jembatan Idan Muawe merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkannya setara menuju Gunung Sitoli. Setiap harinya ruas ini dilalui kendaraan logistik besar seperti truk Fuso. Kondisi lantai yang rusak sering menyebabkan antrian panjang.
1: Sudah ada kontraktornya, sudah dilakukan peninjauan lapangan waktu itu untuk memulai pelaksanaan. Itu juga saya kan di BPD, ya saya selalu menyampaikan kepada bidan bahwa memang di ruas itu ya sangat mengalami kerusakan lantai jembatan.
0: Sementara itu warganya Sutara Temazarugia berharap proyek ini dikerjakan dengan kualitas baik, selesai secepat mungkin dan dilanjutkan dengan pengaspalan hot mix di sekitar jembatan.
2: Harapan masyarakat ketika ada pembangunan jembatan Muawe itu yang sudah beberapa tahun ini sudah rusak, dan dengan dana yang digelontorkan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan yang baru, maka harapan kita agar jembatan itu bisa lebih baik, lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena itu adalah urat nadi antara Kabupaten Sutara dan Kota Gunung Sitoli.
0: Ia juga mengusulkan agar anggaran infrastruktur menyentuh titik lain yang rusak, seperti jembatan di daerah Fino menuju Sawu dan juga di dekat kawasan mangrove Kecamatan Sawu. Temazaru berharap dengan adanya perbaikan ini, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dari Sutara ke Kota Gunung Sitoli dapat berjalan lebih lancar. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Sibolga akan menyediakan lokasi sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar di Pasar Sibolga Nauli. Berikut laporan Denny Siahaan.
4: Pemerintah Kota Sibolga akan menyediakan lokasi sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar di Pasar Sibolga Nauli pada Sabtu 11 Juli 2026 malam lalu. Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Naziri Penari mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan para pedagang tetap dapat berjualan. Menurut wali kota yang memimpin langsung rapat bersama para pejabat pemerintah Kota Sibolga dan jajaran Polres Sibolga, rapat itu membahas berbagai langkah strategis pasca kebakaran, mulai dari penanganan lokasi terdampak hingga upaya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Disebutkan pemerintah Kota Sibolga berkomitmen menyediakan tempat sementara yang layak sehingga para pedagang dapat kembali menjalankan usahanya. Lokasi pertama yang disiapkan untuk tempat relokasi yakni area parkir Pasar Sibolga Nauli dan kawasan terminal bawah. Pemerintah Kota Sibolga menilai lokasi tersebut cukup strategis karena masih berada di sekitar pusat aktivitas perdagangan. Namun apabila kapasitas lokasi tersebut tidak mampu menampung para pedagang yang terdampak kebakaran, pemerintah Kota Sibolga telah menyiapkan rencana alternatif lainnya dengan memanfaatkan Jalan Patuan Anggi sebagai lokasi tambahan.
5: Nanti tempat sementara itu kita memaksimalkan parkiran yang ada di Pasar Sibolga Nauli, jadi kita tidak memperbolehkan lagi becak dan kendaraan roda dua untuk masuk. Kita hitung nanti berapa kapasitasnya. Kalau tidak mencukupi, kita persiapkan untuk terminal disub yang di bawah. Kalau tidak mencukupi juga, kita menggunakan Jalan Patuan Anggi. Nanti kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya lalu lintas. Kita buat rekayasa arus lalu lintas bagi angkutan umum.
4: Untuk memastikan koordinasi penanganan korban kebakaran pasar tersebut berlangsung cepat dan efektif, Ahmad Sukri Najri Penari menyatakan dirinya akan berkantor di Dinas Perhubungan Kota Sibolga yang bersebelahan dengan Pasar Sibolga Nauli. Denny Siahaan melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Keterlambatan penyelesaian proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Nauli mengakibatkan 7 ruang kelas belum dapat digunakan sehingga mengganggu pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut laporan disampaikan James Franciscos.
6: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Kabupaten Nauli Tengah berlangsung di tengah proyek revitalisasi yang belum selesai. Kondisi tersebut membuat sedikitnya 7 ruang kelas belum dapat digunakan, sehingga mengganggu aktivitas sekolah pada awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Nur Ekvan, menjelaskan kekecewaannya karena proyek yang telah berjalan lebih dari 6 bulan

0: Enggak, kini belum juga rampung.
1: Kehabisan keramik, Pak. Inilah kondisinya, Pak. Anak kami, Pak, tidak bisa belajar. Pembangunan yang awut-awutan. Kondisinya sangat buruk, Pak. Mohon, Pak, perhatiannya, Pak, untuk segera menyelesaikan bangunan ini, Pak. Ini anak kami, Pak, enggak bisa belajar, Pak. Mohon maaf, Pak, inilah kondisinya, Pak. Kotoran yang sisa-sisa bangunan yang begitu berserak. Kemudian, Pak, inilah kondisi keramiknya, Pak. Kondisi keramik yang berbeda. Dipaksa dipasang. Alasannya katanya tidak ada keramik lagi. Ini, Pak, ruangan kami, Pak, yang belum dicat. Masih hancur kondisinya, Pak. Mohon perhatiannya, Pak Kasat, sehingga anak kami, Pak, segera belajar, Pak. Terima kasih, Pak Kasat. Semoga Bapak sehat selalu.
0: Pihak sekolah berharap revitalisasi SMP Negeri 2 Pandanauli dapat segera diselesaikan sehingga seluruh ruang belajar kembali dapat dimanfaatkan secara optimal. Penyelesaian proyek tepat waktu dinilai penting agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan hak peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang layak tidak lagi terganggu. James melaporkan.
2: Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdinda melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah pada hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik baru dan kegiatan belajar mengajar pada hari pertama sekolah berjalan dengan baik. Berikut laporan Hendra Saputra.
3: Memasuki hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027, Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai, Kori Ginting, meninjau sejumlah sekolah di Kota Tanjung Balai pada Senin 13 Juli 2026. Sekolah yang dikunjungi meliputi TK Negeri Pembina 1, SMP Negeri 5 Tanjung Balai di Jalan Pendidikan Kelurahan Pahang, Kecamatan Datu Bandar, serta SD Negeri 132406 dan SMP Negeri 5 Tanjung Balai di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. Dalam kunjungannya, Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik baru serta kegiatan belajar mengajar pada hari pertama sekolah berjalan dengan lancar.
4: Penerimaan dan hari ini proses belajar untuk memasuki kelas 1 baik itu SD ataupun SMP ini berjalan dengan baik dan lancar. Ini kami berikan apresiasi agar anak-anak ini yang bukan hanya bisa secara akademik tetapi juga bisa memiliki kemampuan-kemampuan lainnya yang menambah wawasan dan tentunya memperkuat karakter anak-anak kita yang sedang belajar baik itu di khususnya di sekolah menengah pertama ini di SMP 1 ini. Nanti akan kita lihat kembali proses-proses yang ada di SMP ataupun sekolah yang di Tanjung Balai. Tapi sejauh ini yang kita sudah datangi insyaallah alhamdulillah semua berjalan lancar dan tidak ada persoalan yang kita dapatkan.
3: Fadli juga menyempatkan diri menyapa para siswa, guru dan orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah. Ia berharap semangat belajar para peserta didik terus meningkat serta seluruh sekolah mampu memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai Bu Kori Ginting menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan di seluruh satuan pendidikan guna memastikan pelaksanaan tahun ajaran baru berjalan sesuai ketentuan dan tanpa hambatan. Pemerintah Kota Tanjung Balai berharap dimulainya tahun ajaran 2026-2027 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
2: Wahana Visi Indonesia WVI mengajak semua pihak bersinergi membangun ekosistem pendidikan yang kuat di Kabupaten Nia Selatan. Berikut laporan Anoferi Sumatera.
5: Area Program atau AP Manager Wahana Visi Indonesia WVI Klaster Sumatera John Eris Purwa menegaskan bahwa dalam ekosistem pendidikan orang tua memegang peranan penting yang sangat kuat. Karena itu ia berharap cara pandang masyarakat terhadap pendidikan berubah dengan menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas pendidikan. Menurutnya, kemajuan pendidikan di desa maupun wilayah 3T tidak harus selalu menunggu kebijakan atau regulasi pemerintah yang belum tentu berjalan efektif. Perubahan dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan bersama sehingga mampu menciptakan perbedaan nyata bagi kemajuan Kabupaten Nia Selatan. Ia mencontohkan banyak perpustakaan desa yang telah dibangun tetapi tidak mampu memberikan dampak yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup tanpa adanya kesadaran kolektif yang didorong melalui berbagai elemen masyarakat.
6: Jangan menyalahkan guru di sekolah dulu, kan kebanyakan begitu. Itu yang saya bilang cara berpikir itu. Tetapi membalikkan modal awal. Modal awal baik rumah tangga baru, yang sudah lama, yang karakter itu yang kita perjuangkan. Contohnya banyak yang gagal. Sekuat apa kita membangun perpustakaan desa? Banyak gagalnya, begitu. Itu faktanya. fakta yang ada hari ini, upaya kita untuk mengembalikan kesadaran itu, nah, ada tidak? Contoh saya tidak ada.
5: Selain itu, John Purba menilai perlu dilakukan identifikasi terhadap para pemerhati pendidikan, baik dari jalur formal maupun non-formal. Tokoh-tokoh yang memiliki kepedulian dan kapasitas tersebut diharapkan menjadi penggerak perubahan serta mengambil tanggung jawab untuk memikirkan masa depan pendidikan. Menurutnya, nilai-nilai tanggung jawab dan kepedulian terhadap pendidikan mulai memudar sehingga perlu dikembalikan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan pendidikan secara tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah serta pemangku kepentingan dapat menyusun program yang terarah, sehingga setiap pertemuan dan perencanaan pembangunan pendidikan di Nia Selatan menghasilkan langkah konkret, bukan sekedar diskusi tanpa tindak lanjut. Anover Lishulu melaporkan.
2: Dalam upaya memperkuat tata kelola infrastruktur teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Gunung Stoli melalui bidang penyelenggaraan e-government mengikuti kegiatan sharing session bertajuk Implementasi Infrastruktur CCTV Publik. Berikut laporan Ida Rahmi, Telang Banua.
7: Dalam memperkuat tata kelola infrastruktur teknologi informasi, bidang penyelenggaraan e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Stoli menghadiri kegiatan sharing session bertajuk Implementasi Infrastruktur CCTV Publik secara daring melalui Zoom Meeting. Dalam pertemuan tersebut, hadir Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Stoli, Indra Juang Putra Hulu Eskom, bersama bidang penyelenggaraan e-government dan seluruh staf bidang terkait, dengan peserta yang berasal dari perwakilan Dinas Kominfo, anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Sekretaris Diskominfo Kota Gunung Stoli mengatakan, forum strategis ini menjadi wadah kolaborasi strategis bagi para praktisi teknologi informasi pemerintah daerah dalam mematangkan aspek teknis dan manajerial pengembangan CCTV publik.
8: Ketika pertemuan itu beberapa dinas kominfo di daerah-daerah bertanya nih tentang bagaimana perkembangan implementasi CCTV publik, pemantauan yang dilaksanakan oleh beberapa kominfo-kominfo kota yang sudah mapan ya. Jadi dari hasil sharing, memang di beberapa kota ada beberapa sampel yang dijadikan sampel oleh Kementerian Komdigi, yaitu Kendari dan Semarang. Jadi sesi Zoom-nya itu dari Dinas Kominfo Kendari dan Dinas Kominfo Semarang mencoba sharing ke seluruh Dinas Kominfo kota se-Indonesia bagaimana mereka melaksanakan, mengimplementasikan jaringan CCTV publik, apa tujuannya dan apa kegunaannya.
7: Sekdis Kominfo mengatakan, pertemuan ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi para peserta, khususnya dalam menyusun kebijakan infrastruktur teknologi yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Ida Rahmi Talambanua melaporkan.
2: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
9: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Kudus.

Di siang hari ini, pendengar, yang pastinya akan terus menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan, sembari Anda sedang beraktivitas atau juga sedang Anda beristirahat siang sambil menyimak dengan siaran Pro 1 RRI Gresoli. Selamat siang, selamat menikmati suasananya, menyenangkan pastinya. Apapun kegiatannya bisa Anda nikmati dengan baik. Saya Victor masih bersama Anda, akan menemani sebelum info-info menarik akan saya sajikan sambil beraktivitas di luar sana.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asahlah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Hello Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Tahukah Anda, Koloseum di Roma dulunya pernah dijadikan kolam renang terbesar atau kolam renang raksasa. Koloseum bukan hanya tempat pertarungan gladiator di zaman Kaisar Domitian. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya aja dibanjiri air, dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya saja dibanjiri air, dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Ribuan penonton kapal-kapal kecil yang bertarung di tengah bangunan megah yang lengkap dengan efek air dan juga suara yang dramatis. Uniknya, di sini, yaitu mereka beneran memakai air dari saluran khusus dan harus dikuras setelah acara. Tidak terbayang kan mereka membereskan Koloseum sebesar itu.
1: Ladies and gentlemen, there are seven acknowledged wonders of the world. You are about to witness the eighth.

0: Di siang ini pendengar tentu saja akan menemani masih dengan lagu-lagu hiburan buat Anda yang pastinya masih sibuk dengan aktivitasnya. Jadi marilah kita ciptakan suasana yang lebih baik, lebih nyaman, terlebih di suasana siang hari ini mungkin terasa panas, dan mudah-mudahan Anda bisa lebih produktif ya untuk menikmati suasana siang hari Anda. Saya Victor, bersama Anda pendengar, kita masih menyimak rangkaian lagu-lagu dangdut ya buat Anda di sana.
1: Tahukah Anda kalau ada desa di atas awan? Saking tingginya, orang yang datang ke sana bisa pingsan karena kelelahan. Nama desanya yaitu Larin Konada, terletak di pegunungan Andes Peru. Desa ini berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, dan ini lebih tinggi dari base camp Everest. Karena oksigennya tipis banget, maka bagi mereka yang baru datang ke desa ini, bisa sakit kepala, mual, bahkan sesak nafas. Namun anehnya, banyak yang tinggal di Larin Konada ini. Mereka datang ke sana satu alasan, yaitu emas. Karena desa ini berada di atas tambang emas terbesar di ketinggian ekstrim. Namun pendengar, meskipun ada banyak emas, hidup di sana tidaklah mudah. Gak ada air bersih, gak ada saluran pembuangan, bahkan jalanan penuh dengan lumpur. Kalau Anda dikasih pilihan tinggal di sana dengan penuh emas, tapi menerima kekurangan desanya tadi, ada yang mau?

Tahukah Anda, di Laut Indonesia pernah loh ditemukan jejak kerajaan yang katanya tenggelam, namanya Kerajaan Lamuri, dan disebut-sebut pernah berjaya di Aceh ribuan tahun lalu. Tapi anehnya, banyak peninggalan ditemukan malah di dasar laut. Ada batu nisan, keramik Cina, bahkan reruntuhan bangunan. Peneliti yakin kalau wilayah ini pernah tenggelam karena gempa besar atau tsunami. Tidak kebayang jalanan kerajaan yang sekarang ditutupi karang dan ikan hias. Bahkan nelayan di sana pernah cerita kalau mereka sayup-sayup dengar suara gamelan dari bawah laut saat malam.

Tahukah Anda, dalam sejarah pernah tercatat hujan turun terus-menerus selama 2 juta tahun. Dan hujan ini dikenal sebagai episode hujan terpanjang yang terjadi sekitar 233 juta tahun lalu. Saat itu, gunung api raksasa meletus selama jutaan tahun, menyemburkan gas, rumah kaca, atmosfer. Akibatnya, bumi jadi super panas. Uap air mengisi langit dan hujan pun turun tanpa henti. Akibatnya, banjir ada di mana-mana. Bahkan hutan pun berubah menjadi rawa dan sebagian besar makhluk menjadi punah, termasuk 33 spesies laut. Tapi, dengan adanya hujan 2 juta tahun lamanya itu, dinosaurus muncul dan menguasai bumi. Alam pun membuat ekosistem dari nol.

0: Taukah Anda, pendengar, kalau ada di alam liar, ada hewan yang ternyata bisa menirukan suara gergaji, kamera, dan alarm mobil. Siapa lagi kalau bukan burung lyrebird, burung asli negara Australia yang dijuluki master imitasi suara alam. Burung ini mampu menirukan hampir semua suara di sekitarnya dengan akurasi yang luar biasa, termasuk bisa menirukan kicauan burung lain di sekitarnya, suara ranting patah, hingga suara manusia. Kemampuannya ini bukan sekedar pamer pada jenis burung lainnya, karena ini juga merupakan strateginya untuk bertahan hidup serta menarik pasangan.
1: Pendengar, selamat

Ya, hiburan lagu dangdut masih menemani Anda. Mudah-mudahan makin menyemangati diri Anda di saat sedang sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Saya Victor dengan informasi-informasi penting lainnya akan terus hadir bersama Anda. Ya, sambil menikmati siang hari Anda yang mungkin pengaruh dengan cuacanya yang begitu terasa panas. Nah, untuk saat ini akan kembali kita simak informasi terkini buat Anda. Ya, saya coba hadirkan pendengar informasi terkini. SMA Negeri 2 Medan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 5 hari pada 13 Juli hingga 17 Juli 2026. MPLS SMA Negeri 2 Medan tahun ajaran 2026-2027 mengusung tema Tapak Ramah sebagai semangat menyambut peserta didik baru serta menekankan terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan juga bebas dari segala bentuk perundungan maupun kekerasan. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan, Marsito, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan MPLS dilaksanakan mengacu pada pedoman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan fokus memperkenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. MPLS bertujuan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal guru, tenaga kependidikan, serta kakak kelas dalam suasana yang aman dan nyaman. Nah, selain itu juga pihak SMA Negeri 2 Medan menyampaikan kepada orang tua bahwa seluruh kegiatan pelaksanaan sesuai aturan dan berdasarkan kesepakatan bersama antar sekolah dan wali murid. Marsito memastikan sekolah memberi jaminan terciptanya lingkungan belajar yang aman bagi seluruh peserta baru.

Halo Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan, apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tahukah Anda, Koloseum di Roma dulunya pernah dijadikan kolam renang terbesar atau kolam renang raksasa. Koloseum bukan hanya tempat pertarungan gladiator di zaman Kaisar Domitian. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya aja dibanjiri air dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya saja dibanjiri air dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Ribuan penonton kapal-kapal kecil yang bertarung di tengah bangunan megah yang lengkap dengan efek air dan juga suara yang dramatis. Uniknya, di sini, yaitu mereka beneran memakai air dari saluran khusus dan harus dikuras setelah acara. Tidak terbayangkan mereka membereskan koloseum sebesar itu.

Tahukah Anda kalau ada desa di atas awan? Saking tingginya, orang yang datang ke sana bisa pingsan karena kelelahan. Nama desanya yaitu Larin Conada, terletak di pegunungan Andes Peru. Desa ini berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, dan ini lebih tinggi dari base camp Everest. Karena oksigennya tipis banget, maka bagi mereka yang baru datang ke desa ini, bisa sakit kepala, mual, bahkan sesak nafas. Namun anehnya, banyak yang tinggal di Larin Conada ini. Mereka datang ke sana satu alasan, yaitu emas. Karena desa ini berada di atas tambang emas terbesar di ketinggian ekstrim. Namun pendengar, meskipun ada banyak emas, hidup di sana tidaklah mudah. Gak ada air bersih, gak ada saluran pembuangan, bahkan jalanan penuh dengan lumpur. Kalau Anda dikasih pilihan tinggal di sana dengan penuh emas, tapi menerima kekurangan desanya tadi, ada yang mau?

0: Beta mau ajak Ceris, Karen, Bertus, Joan, dan Sepi di puncak si moto.
1: Oh ya, asik!

Ya, pendengar, selamat sore. Terima kasih Anda bersama kami. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Dengan saya Victor pamit undur diri, akan dilanjutkan rekan Juliarna. Selamat sore dan sampai jumpa.

Nasihat diri untuk hari ini, belajarlah lebih tenang menikmati kehidupanmu dengan proses tanpa harus protes. Tidak takut dibenci dan tidak mengemis untuk disukai banyak orang. Hanya berusaha menjadi dirimu sendiri tanpa ada basa-basi.

Nasihat diri untuk hari ini. Pasanganmu adalah rezekimu, pilihanmu, dan juga takdirmu. Maka jangan memandang yang selain bukan milikmu. Dan jangan membanding-bandingkan yang selain bukan milikmu. Fokus saja pada kebaikan dan kelebihan yang ada pada pasanganmu saat ini, meski terkadang dia tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Tapi kamu wajib percaya, kelak dia akan sesuai seperti yang kamu butuhkan.

Nasihat diri untuk hari ini. Jika kamu salah, maka akuilah kesalahanmu. Berhenti mencari kata bijak di internet untuk mendukung perilakumu. Sebaik apapun kamu menghiasi bangkai, ia akan tetap menjijikan dan juga bau.

Nasehat diri. Dalam hidup ini ada yang harus ditelan walaupun pahit, yaitu sebuah keputusan, dan ada yang harus diterima walaupun sakit, yaitu kepergian, dan yang harus dicoba walaupun sulit, yaitu keikhlasan.

0: ada potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu.
1: Perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan.
2: Dari puncak Kirunogeba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias hari ini bersama saya Arna Telambadoa. Pokok-pokok berita hari ini, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Barat melaksanakan gerakan pangan merah. KONI Kota Gunung Sitoli gelar rapat kerja bahas persiapan menuju Proporsu 2026. Inilah Nias hari ini selengkapnya Selasa 14 Juli 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Pemutakhiran data parpol secara berkala adalah langkah krusial untuk memastikan seluruh informasi kepartaian tetap up to date dan valid. Fokus koordinasi Bawaslu dengan KPU adalah memastikan proses verifikasi di aplikasi Sipol berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Bawaslu mengawasi perubahan kepengurusan, perpindahan, atau keabsahan status kantor sekretariat, validitas rekening parpol, hingga keanggotaan. Berikut laporan Ida Rahmi, Tulang Banua.
1: Fokus koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum melalui Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol menjadi kunci utama untuk mencegah pelanggaran administrasi dan sengketa di kemudian hari. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas HP2H Bawaslu Kota Gunung Stoli, Luterman Hareva. Melalui pemutakhiran data parpol secara berkala adalah langkah krusial untuk memastikan seluruh informasi kepartaian tetap up to date dan valid. Fokus koordinasi Bawaslu dengan KPU adalah memastikan proses verifikasi di aplikasi Sipol berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Dengan demikian, Bawaslu melaksanakan peran dalam mengawasi perubahan kepengurusan, perpindahan, atau keabsahan status kantor sekretariat, validasi rekening parpol, hingga keanggotaan.
2: Nah, ini kami sudah lakukan koordinasi ke KPU, dan informasinya teman-teman KPU mengatakan sebagian sudah dan sebagiannya lagi masih belum. Dan pernyataan juga dari pimpinan KPU kemarin, mereka menjelaskan ada sebagian, bukan sebagian kecil, tapi hampir sebagian besar sekretariat partai itu tidak ditemukan. Yang dalam artian ada banyak perubahan selama sekretariat. Kami sampaikan surat imbauan ke KPU agar dalam hal verifikasi data dimaksud dapat melibatkan atau mengkonfirmasi ke kami selaku lembaga pengawasan dan juga mitra dalam melaksanakan tugas pemutakhiran dimaksud. Yang kemudian berturut-turut juga kami sudah menyampaikan surat imbauan ke masing-masing partai politik yang ada di Kota Gunung Stoli dalam hal verifikasi data dimaksud, dan di sana juga sudah ada amanat lagi dari surat KPU Republik Indonesia nomor 464 tahun 2026 dalam hal verifikasi data partai politik secara berkelanjutan. Kita sudah melakukan langkah pencegahan supaya jika di kemudian hari ada misalnya terjadi masalah, tentu Bawaslu dalam hal ini kan sudah menyikapi secara kelembagaan.
1: Luterman Hareva menambahkan, langkah koordinasi ini memperkecil ruang gerak manipulasi data dan memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik peserta pemilu. Ida Rahmi, Talang Banua, melaporkan.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias Barat melalui bidang distribusi, konsumsi dan keamanan pangan melaksanakan gerakan pangan murah GPM di Dusun Tulumbaho, Desa Ambuha, Kecamatan Nolovitumoi, Kabupaten Nias Barat. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias Barat Eka Setiaman Lembu mengatakan kegiatan GPM ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat untuk menjaga ketersediaan pangan. Dikatakannya harga pangan yang diberikan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan dengan komoditas yang dijual, yaitu beras SPHP dengan harga Rp56.500 per 5 kg. Masyarakat Desa Ambuha dan sekitarnya sangat antusias untuk berbelanja karena perbedaan harga dibandingkan dengan beras yang dijual di pasaran.

0: Melalui pembukaan tahun ajaran baru di Nias Utara, pemerintah Kabupaten Nias Utara berkomitmen untuk mendukung persiapan SDM menuju Indonesia Emas. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Kami menyampaikan bahwa kami sangat berbangga kami bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara Basatul Zibo secara resmi membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 2 Lotu. Dalam amanatnya, Sekda menyampaikan rasa syukur karena hari pertama pembukaan tahun ajaran baru dilaksanakan di seluruh sekolah di Indonesia termasuk Kabupaten Nias Utara. Ia juga mengaku bangga dapat hadir langsung di tengah-tengah kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa di SMP Negeri 2 Lotu. Menurut Sekda, kehadiran bupati, wakil bupati, Sekda, kepala perangkat daerah hingga anggota DPRD di seluruh SD dan SMP Senias Utara di hari pertama merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan.
1: Mulai dari bupati, wakil bupati, sekda dan seluruh kepala perangkat daerah bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Nias Utara termasuk juga Bapak Ibu anggota DPRD. Apa artinya Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami? Itu artinya bahwa pemerintah sangat peduli untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kependidikan. Kenapa? Karena dari proses belajar mengajar juga dari proses untuk menuju sesuatu yang lebih baik untuk menuju Indonesia Emas tentu akan dipersiapkan sumber daya manusia yang lebih baik.
2: Sekda berharap melalui MPLS, siswa baru dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah, menumbuhkan karakter disiplin dan siap menempuh pendidikan untuk menjadi generasi penerus bangsa. Munir Yarefa melaporkan.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini juga dipenjelaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat monitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya.

0: Entah yang belum tentu berjalan efektif. Perubahan dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan bersama sehingga mampu menciptakan perbedaan nyata bagi kemajuan Kabupaten Nia Selatan. Ia mencontohkan banyak perpustakaan desa yang telah dibangun tetapi tidak mampu memberikan dampak yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup tanpa adanya kesadaran kolektif yang didorong melalui berbagai elemen masyarakat.
1: Jangan menyalahkan guru di sekolah dulu, kan kebanyakan begitu. Itu yang saya bilang cara berpikir itu. Tetapi mengembalikan modal awal. Modal awal baik rumah tangga baru, yang sudah lama, yang karakter itu yang kita perjuangkan. Contohnya banyak yang gagal, maksudnya sekuat apa kita membangun perpustakaan desa, banyak gagalnya, begitu. Itu faktanya, fakta yang ada hari ini. Upaya kita untuk mengembalikan kesadaran itu ada tidak? Contoh saya tidak ada.
0: Selain itu, John Purba menilai perlu dilakukan identifikasi terhadap para pemerhati pendidikan, baik dari jalur formal maupun non-formal. Tokoh-tokoh yang memiliki kepedulian dan kapasitas tersebut diharapkan menjadi penggerak perubahan serta mengambil tanggung jawab untuk memikirkan masa depan pendidikan. Menurutnya, nilai-nilai tanggung jawab dan kepedulian terhadap pendidikan mulai memudar sehingga perlu dikembalikan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan pendidikan secara tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah serta pemangku kepentingan dapat menyusun program yang terarah sehingga setiap pertemuan dan perencanaan pembangunan pendidikan di Nia Selatan menghasilkan langkah konkret, bukan sekedar diskusi tanpa tindak lanjut. Anoferlis Hulu melaporkan.

Turnamen sepak bola Legend Cup 1 tahun 2026 resmi bergulir mulai Senin 13 Juli 2026. Pertandingan ini menghadirkan para pemain berusia 40 tahun ke atas. Kegiatan tersebut diikuti oleh 11 klub yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Nias Selatan. Menurut Ketua Panitia Konstan Deci, kompetisi ini bertujuan mempererat kebersamaan para pecinta sepak bola di Nias Selatan. Selain itu, turnamen Legend Cup 1 juga digelar untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Nias Selatan yang ke-23 tahun. Menurutnya, melalui kegiatan ini semangat olahraga, persaudaraan, dan kebersamaan diharapkan terus terjaga di tengah masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Panitia Aris Kiawa menyampaikan bahwa pertandingan digelar di lapangan bola Lanal Nias. Babak penyisian dijadwalkan berlangsung setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hingga 20 Juli 2026 mendatang. Menurut Aris Kiawa, panitia telah menyiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan pertandingan agar turnamen berjalan tertib, aman, dan lancar. Ia juga mengajak masyarakat untuk hadir memberikan dukungan kepada seluruh tim peserta sehingga suasana pertandingan semakin meriah. Turnamen Legend Cup 1 diharapkan mampu menjadi agenda olahraga yang rutin diselenggarakan setiap tahun di Kabupaten Nias Selatan. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, ajang ini juga dimulai dapat membangkitkan kembali semangat olahraga di kalangan pemain senior. Dengan demikian, Legend Cup 1 diharapkan menjadi contoh penyelenggaraan turnamen yang sukses, memperkuat persatuan para pecinta sepak bola, serta memberikan kontribusi positif dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Nias Selatan.

0: KONI Kota Gunung Sulih gelar rapat kerja bahas persiapan menuju Proprofsu 2026. Kita simak laporannya bersama Indah Febranti Belolo.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sulih tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sulih kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sulih Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sulih Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sulih. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sulih meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Proprofsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita

0: bawah. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita plong untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Stoli, pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Pro-Prof Su benar-benar diseleksi.
2: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, contoh ini kebetulan saya kedua, saya bawa atlet kalahnya parah-parah kali kalahnya. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah kali 10-2, hanya minimal kita bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ini memohonkan ini, ketua Poli dan kawan-kawan. Adik kita yang kita butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Stoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Stoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Berikut pendengar kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok, disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli bersama saya Inlim selaku prakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya per hari ini sampai besok tanggal 14 sampai 15 Juli 2026. Perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini Selasa 14 Juli 2026. Untuk pagi hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk malam hari nanti hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk hari ini diperkirakan berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 60 hingga 97%. Angin hari ini diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 5 hingga 9 km per jam. Berikutnya perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk besok Rabu tanggal 15 Juli 2026. Untuk pagi esok hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore esok hari kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk malam esok hari, demikian juga dini harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk esok hari diperkirakan berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berkisar dari 62 hingga 98%. Angin esok hari diperkirakan dominan dari arah utara dengan kecepatan berkisar dari 5 hingga 10 km per jam. Berikutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca di wilayah perairan di sekitar Kepulauan Nias untuk besok Rabu tanggal 15 Juli 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau wilayah perairan di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah perairan timur Kepulauan Nias esok hari diperkirakan hujan ringan dengan angin diperkirakan dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata berkisar dari 2 hingga 5 knot dan diperkirakan adanya kecepatan angin maksimum atau dikenal dengan gusty dengan kecepatan mencapai 13 knot. Tinggi gelombang di wilayah perairan timur Kepulauan Nias esok hari diperkirakan berkisar dari 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Berikutnya, perakiran cuaca di wilayah perairan barat Kepulauan Nias atau wilayah perairan Samudra Hindia yang berdekatan dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan berawan tebal dengan angin juga diperkirakan dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata berkisar dari 4 hingga 6 knot dan diperkirakan adanya kecepatan angin maksimum atau gusty yang mencapai 13 knot. Tinggi gelombang di wilayah tersebut esok hari diperkirakan dalam kategori sedang atau berkisar dari 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbaharui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.

0: Saudara, mengakhiri ini, saat ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias Barat melaksanakan gerakan pangan murah. KONI Kota Gunung Soli gelar rapat kerja bahas persiapan menuju Proporsu 2026. Mendengar demikian ya hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, saya Arna Telambanua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Dias hari ini.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia.
1: Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita. Dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia.

Anda, ada loh batu yang bisa jalan. Ini bukan animasi, ini nyata adanya. Fenomena ini bisa kita temui di Dark Valley, Amerika. Di sana ada ratusan batu suka pindah tempat dan dulunya dianggap sebagai kerajaan alien. Ternyata batu ini digeser sama kombinasi es tipis dan angin super kuat yang membuat mainan blowing. Jarak gesernya bisa mencapai puluhan meter dan pergerakannya pelan. Uniknya lagi, tidak semua batu bisa bergerak atau digeserkan. Batunya harus ringan dan juga berada di permukaan halus. Ini bukanlah sihir, ini hanyalah kombinasi alam yang pas banget hingga bisa menggerakkan batu-batu tersebut.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya. Pertama, memperkenalkan anak pada alam terbuka. Kedua, mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, mengajak anak berkemah. Keempat, mengajak anak menanam pohon. Kelima, membuat mainan daur ulang. Dan yang terakhir, memilah sampah basah dan sampah plastik. Itulah beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Bang, bang, coba lihat dia.
1: Mana tu? Siapa? Memang kenapa? Dengannya.
0: Orang tuanya dah tertangkap tu sama KPK karena dah memakai uang negara.
1: Ah, masa sih? Jangan iya. Asal ngomong.
0: Iya, benar.
1: Kasihan sekali kamu. Gara-gara orang tua melakukan korupsi, maka berdampak deh sama anak-anaknya.
2: Aku malu, Pak. Aku malu, Ma. Mengapa kalian harus jadi tersangka korupsi? Apa kalian tidak kasihan pada kami anak-anakku, Ma? Pak.
3: Kasihanilah keluarga Anda dengan cara menjauhi tindakan korupsi.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Kejujuran lahir karena kesadaran, tak bisa digantikan oleh uang. Berbuat jujur mulai saat ini, karena tidak ada kata terlambat

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Tahukah Anda bahwa di bumi ini ada cermin langit raksasa? Cermin yang ukuran garis tengahnya mencapai 129 km. Yang lebih mengherankan lagi, cermin ini adalah cermin alami, bukan buatan. Salar de Uyuni terletak di antara Potosi dan Oruro, dekat puncak pegunungan Andes, Bolivia. Cermin natural yang terbentuk secara alami dari danau garam prasejarah terbesar di dunia, berubah bentuk sekitar 30.000 sampai dengan 42.000 tahun yang lalu. Refleksi langit yang nyaris sempurna dari luasnya hamparan danau garam menjadikan panorama di Salar de Uyuni begitu spektakuler. Pantulan langit biru di permukaan danau ini membuat seolah langit menyatu dengan bumi. Inilah yang menyebabkan tempat ini dijuluki cermin langit raksasa di dunia.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RRI Gunung Sop. Pendengar masih menemani Anda di sore hari ini. Pendengar, di pukul 18 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kita cukupkan untuk Anda. Dan saatnya kita akan beralih menemani Anda di rangkaian lagu-lagu penonsa islami nantinya, pendengar. Dan sambil juga nantinya, pendengar, kita akan menantikan seruan azan maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Gunung Stoli dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 43 menit nantinya kami akan menggunakan seruan azan.

Amal soleh dan ibadah yang dikerjakan manusia ibarat padang pasir, kebun indah yang tumbuh pepohonan rindang. Tetapi tiba-tiba pepohonan itu tumbang akibat ria yang muncul dalam diri. Jalaluddin Rumi.

Sebaik-baik waktumu adalah kapan engkau menyadari kekuranganmu dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Ibnu Athaillah.

Sebaik-baik waktumu adalah kapan engkau menyadari kekuranganmu dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Ibnu Athaillah.

Rasulullah sangat piawai memperingatkan manusia bahwa lawan rohani mereka bukan musuh yang memakai senjata tajam, tetapi hawa nafsu yang melekat di dalam diri. Jalaluddin Rumi.

amal soleh dan ibadah yang dikerjakan manusia ibarat padang pasir, kebun indah yang tumbuh pepohonan rindang. Tetapi tiba-tiba pepohonan itu tumbang akibat ria yang muncul dalam diri. Jalaluddin Rumi.

嗯。

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Penipuan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Seksi 15 ini.
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah, gitu. Karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah. Gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk

0: mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Tulung Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Tulung Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
1: Apa jadi MPLS-nya di sini tadi?
2: Apanya?
1: Bapak jadi MPLS-nya?
2: Bapak tepuk tangan.
1: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
2: Apa? Ada nyanyinya lah. Ada nyanyinya lah.
1: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih, seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanya turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
0: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Tulung Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
3: Kebetulan kan SDN Tulung Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Tulung Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Tulung Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tulung Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
0: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
5: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
6: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
7: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari

0: 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PISEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
1: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Ada yang mau disampaikan, Gus? Gimana, Gus?
4: Ya, alhamdulillah, KPK 21. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
5: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama, yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
6: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
5: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
3: Ya, alhamdulillah, KPK 21 hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
7: Ya, tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
3: Ya, apa yang akan terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan, ya.
5: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jasser, mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jasser yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
9: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
10: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
8: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jasser juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jasser menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
11: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
12: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
11: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
13: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola, melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
11: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
3: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
5: Indonesia menyapa malam.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, melanjutkan kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang sudah kami persiapkan untuk Anda di malam hari ini. Apa kabar Anda untuk Anda di malam hari ini? Semoga semuanya kami dapati Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih untuk Bunda Gucci, ada Safat juga, Kani Hans juga, ada Kasen juga. Selamat malam untuk Kasen. Terima kasih sudah mampir di live-nya buat malam hari ini. Sehat selalu Kak Sen. Kemudian ada Cincau juga. Hai Cincau, apa kabar buat Cincau? Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman semua. BGM and Reva juga, terima kasih. Kemudian ada Cincau dengan tulisan halo kakak, halo kembali ya buat semua teman-teman di sana. Semoga malam hari ini sehat selalu. Dan ada Mams Harzen juga, terima kasih. Setiaman Lauli, terima kasih Bang Setiaman. Salam kenal dari kami yang bertugas. Dan semoga malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Kemudian yang punya rencana malamnya, semoga rencananya berjalan dengan baik. Dan kalau saat ini Anda lebih memilih di rumah istirahat total begitu ya, dengan kesibukan seharian di sepanjang hari ini, semoga Anda bisa dapetin kualitas istirahat waktu yang baik begitu ya. Ada Talifus Adebate, terima kasih. Ada Kepo Banget Sih, ada Vian juga, selamat malam untuk Vian. Terima kasih, salam sehat, salam semangat. Mana Saya Tahu untuk akunnya juga, terima kasih, salam kenal untuk semuanya. Kita lanjut lagi sama lagu-lagu yang kita pilihkan buat malam hari ini. Gabungan lagu Indonesia dan mancanegara menemani suasana malam Anda. Dan juga kami hadir dengan informasi-informasi menarik yang akan kami sampaikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di malam hari ini kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda. Ya, ada yang mungkin malam hari ini ketika ingat seseorang, mungkin ya jarak yang begitu jauh, yang mungkin saat ini tidak bisa harus ketemu ya. Nah ini solusinya adalah sekarang udah saling gampang ya untuk bisa berbagi kabar ya, bertukar informasi dengan tampilan-tampilan feature atau feature-feature yang ditampilkan pada ponselnya sekarang ini. Nah, kalau misalkan sudah dibawa rindu kangen, video call kan bisa ya. Oke, Zoom juga bisa gitu ya, dan beberapa orang bisa ngikutin Zoom-nya atau juga menggunakan beberapa media platform yang seperti ini, bisa live, bisa gabung ya, istilahnya kalau di sini tuh komal begitu ya. Jadi bisa komal, bisa ngobatin rasa rindu kangen buat yang jauh-jauhan saat ini ya. Di Besik dan Informasi malam hari ini, kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti atau pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi Anda ditemani sama Arna yang menemani Anda sejak pukul 15 atau jam 3 sore hingga ke formasi pukul 20. Dan kami yang bertugas, saya Putra melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya. Terima kasih untuk semuanya yang berbagi kabar. Ada Arselin PS, terima kasih. Ada Jun juga, thank you. Kak Ningsi Zebua, terima kasih. Sehat selalu. Ada Anak Rantau, Jackmar, terima kasih. Babang, Ali Cinta, ada Siboru, kemudian ada M juga, ada Roni LTR juga, terima kasih. Gustaf, Bang Gustaf, thank you. Bang Man juga, Neni, Melda Ginting, ada Talifuseda BTR dengan tulisan, ya aku buka titip salam buat keluarga di Gide, Desa Semi. Mudah-mudahan keluarga lagi nonton dan lagi dengerin ya. Kita udah sampein salamnya. Ada Manhulu, terima kasih Bang Man. Ada Novi Lase, Talifuseda BTR, terima kasih. Ges, makasih. Kemudian ada Mei Maduwu, Candu Bisnis, terima kasih ya Bang Des, sehat selalu. Terima kasih sudah mampir di live-nya kita malam hari ini. Vino.

Owa 1229 juga, thank you. Kemudian ada siapa lagi ya? Coba kita lihat-lihat lagi yang berkesempatan mampir di sini. Alex 17. Salam kenal. Ada Fandi Delau juga. Terima kasih. Ayah Azelna. Salam kenal untuk Ayah Azelna ya. Kemudian ada Fandi Delau, puterin lagu Kudong Bang gitu ya kan. Lagu apa nih Fandi? Nanti kalau sempat kita bakal puterin lagunya. Pokoknya saat ini kita di gabungan Mas Melagu Musik Indonesia dan mancanegara ya. Nanti kita bakal puterin lagunya ya. Ada Sarangeo, thank you Nadine. Terima kasih untuk Nadine yang sudah mampir di live-nya kita malam hari ini juga. Nadine Cafe and Resto, apa kabar untuk teman-teman yang lagi nongkrong duduk di sana? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ada Theo juga, thank you buat Theo yang malam hari ini sudah mampir. Ada Ins juga, Cleon juga, kemudian Irene. Oke, Cleon juga sudah mampir. Terima kasih. Ada Mardin Hareva yang sudah mampir di live-nya juga. Ada Ibel 83. Ada Yoga juga, Bang Yoga. Apa kabar buat Bang Yoga? Sehat selalu Bang Yoga. Terima kasih sudah mampir malam hari ini. Wah, ini relawan pelukis begitu ya teman-teman yang dari Kalimantan mampirnya ke Pulau Nias. Banyak oretan-oretan lukisannya yang menghiasi Nias begitu ya. Tapi sekarang sudah bertolak balik ke Kalimantan ya. Visit Nias, thank you buat visit Nias. Ada Ibel, kata tulisan Ibel saat ini 83. Salam dari perbatasan Indonesia Timur Leste, Kak. Wah, jauh sekali ya. Salam kenal buat semua teman-teman yang ada di sana. Kita ke Marion Jola dengan Pergi Menjauh ya. Kita puterin lagu yang satu ini sebelum kita dengerin lagu lainnya. Tetap bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, terima kasih untuk Anda yang masih tetap bertahan dan stay on radio buat malam hari ini. Salam kenal untuk semuanya. Ini kita udah jadi sahabatan dan udah jadi keluarga di sini ya. Semoga kita bisa temanannya langgeng gitu ya kan. Jadi temenan kita akan selamanya begitu ya, ketika umur masih panjang dan diberikan kesehatan begitu ya. Bersama kami RRI Pro 1 Gunung Stoli di 96,2 MHz. Untuk saat ini di musik dan informasi menghadirkan lagu mancanegara dan populer Indonesia hingga ke formasi pukul 9. Nantinya di jam 9 malam kita open request di lagu pop Indonesia. Untuk malam hari ini di program Ruang Rindu, nanti kita buka program Ruang Rindu jam 9 malam ya. Jadi waktu yang pas buat teman-teman untuk bisa bergabung nantinya bersama kami di 0811-252-0962 untuk nomor kontak studio yang kita gunakan. Jadi bisa telepon, WhatsApp, ataupun gabung di saat kita lagi live saat ini ya. Bang Yoga, tadi ada pesan masuk ya dari Bang Yoga, katanya salam buat adik-adik aku di seluruh Nias yang udah masuk tahun ajaran baru. Ada yang masuk TK, SD, SMP, SMA. Ya, mudah-mudahan mereka tidak melupakan Bang Yoga begitu ya. Kak Ibel juga dengan tulisannya bilang apa tadi ya? Kak Ibel katanya salam untuk Bang Triaman, soalnya itu teman LPU aku ya, yang paling gercep balas chat aku. Siap, mudah-mudahan lagi dengerin ya. Kak Ade Sihab, terima kasih, selamat dinas malam ya Bang. Iya, kayaknya kita gak jauh-jauhan gitu ya, dari sudut biru sama sudut merah gitu ya. Bang Yalvin Zahid juga yang begitu tetap semangat buat malam hari ini, terima kasih. Airman Revolusi Langit katanya salam dari salam dari Pelabuhan Silangit. Oh salah, bukan pelabuhan tapi Bandara Silangit gitu ya. Oke, Fandi Dela untuk saat ini di lagu manca dan di lagu pop, bukan di lagu daerah Nias. Untuk lagu daerah Nias kita ada program, yaitu program Hadiah Duria yang hadir setiap jam 12 siangnya, dipandu sama Kak Yosima Halawa begitu ya. Terus ada Aji Toko juga, terima kasih Bang Boy Stiker juga sehat selalu. Ada Naldi Pandianga juga, terima kasih. Ada Niha Kuli juga. Kemudian Sachi Chen juga yang begitu baik malam hari ini, salam kenal buat Sachi Chen ya. Kita gak bisa balas-balas nih baiknya seperti apa. SYR juga terima kasih. Bang Yoga Wilburn, ditunggu lagunya. Lagunya dari John Lennon ya, judul lagunya Imagine, kita bakal puterin. Oke, Sachi Chen tulisnya selamat malam, malam kembali. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada Futa juga. Kemudian ada siapa lagi nih? Coba kita lihat-lihat lagi yang punya kesempatan buat malam hari ini mampir di live-nya. Oke, Sachi Chen tertulis tawa begitu ya. Hahaha. Mungkin tadi ketika kita sampaikan alamatnya di mana sih, ntar kalau ada waktu pas liburan bakal mampir ke sana gitu ya. Saking baiknya gitu ya. Lempar-lempar kebaikan gitu ya buat teman-teman di sini ya. Ada Lika 3737 juga, terima kasih sudah mampir di sini. Salam kenal Dirga Harefa, minta lagu bro. Boleh, mau bayar berapa lagunya, mau dibungkus pakai apa gitu ya. Jangan bilang minta dibungkus pakai daun pisang gitu ya lagunya ya. Ada Mr. Hia juga, terima kasih buat Mr. Hia. Ada Dembele, apa kabar? Ada Holis Kecil, ada Rumah Makan Mie Balap juga, terima kasih. Ada Les Prancis vs Spanyol, menang siapa menurut Bang Putra nih? Wah, ini kita di challenge nih, diminta komentarnya gitu ya. Prancis vs Spanyol ya. Kayaknya sih berat di Prancis kayaknya, iya kan? Kayaknya gitu ya. Jadi kita cuma berandai-andai aja dulu ya. Ada Rumah Makan Mie Balap, selamat malam Bang, malam kembali. Agus juga, terima kasih buat Agus, salam kenal. Ada Ranto Napitupulu, terima kasih. Pokoknya buat malam hari ini sehat selalu. Kita puterin lagu berikut ini, ada John Lennon dengan Imagine. Ini dia lagunya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Bersama kami di 96,2 MHz. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di malam hari ini hingga ke formasi pukul 12 malam nanti. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat malam. Selamat bergabung untuk Anda. Semoga malam hari ini Anda dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya juga untuk Anda yang tugas malam ya, selamat bertugas untuk Anda. Semoga Anda bisa melaksanakan tugas Anda dengan baik ya. Orang susah, terima kasih sudah mampir. Ada NZ juga. Selamat malam untuk NZ. Ya, salam kenal. Ada Sanlas juga, kemudian ada Bang Elman juga, Agus, kemudian teman-teman yang ada di rumah makan Bibalap, apa kabar? Oke, Bang Les juga, Bang Purba juga, ada Holis Kecil, Dembele, Mr. Hia, Dirga Hareva. Oke, untuk lagunya nanti kita sempatkan untuk muterin lagunya. Saat ini kita di Musik dan Informasi menghadirkan gabungan lagu mancanegara dan pop Indonesia yang kami putarkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 9. Di jam 9 malam nanti kita open request di lagu pop Indonesia ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di open request di program Ruang Rindu malam nanti, kita akan buka di 0811-2520-962 atau gabungnya di live dari saat kami yang bertugas saat ini. Tapi yang pastinya untuk lagunya di lagu pop Indonesia, nanti kita buka open request Ruang Rindu di jam 9 malam nanti. Tetap stay on radionya di 96,2 MHz, bisa bergabung bersama kami di 0811-2520-92 atau di tampilan dari kami yang bertugas saat ini di malam hari ini dari akun kami yang bertugas. Terima kasih untuk semuanya, kita balik lagi sama lagu berikutnya, ada Afgan dengan Betapa Aku Cinta Padamu.

Dari 96,2 MHz RRI Gunung Stoli, ada Chris Panti dengan Aku Pasti Memilih. Ya, kalau memilih itu emang harus lebih cepat ya untuk bisa mengambil sebuah keputusan begitu. Karena kenapa? Kalau tidak kita bisa ditinggal. Kalau tidak kita bisa tidak mendapatkan kesempatan baik begitu. Jadi kalau misalkan harus memilih untuk malam hari ini, ya katakan ya. Kalau ya, tidak. Kalau tidak, oke. Jangan ada sesi saya harus pending dulu nih, nanti ada waktunya buat memilih. Wah, nanti bakal berujung nyesal begitu ya, karena biasanya penyesalan selalu datang terlambat begitu ya. Foris ya. Nah, Foris yang sudah mampir, salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda semuanya di 96,2 MHz. Di open request nantinya di program Ruang Rindu, kita bakal puterin lagu request pop Indonesia untuk Anda nantinya yang bisa bergabung bersama kami di 0811-252-0962. Nomor kontak studio yang kita gunakan. Sekali lagi di 0811-252-0962. Untuk nomor kontak studio yang kita gunakan, nantinya di program Ruang Rindu kita open request di jam 9 malam. Terima kasih untuk semua yang udah mampir di sini. Ada Oke, hai Oke, apa kabar? Nah, kalau Oke ini kemana-mana semuanya kok Oke gitu ya. Jadi gak ada istilah no, tapi Oke ya. Gak ada istilah no, tapi Oke begitu ya. Ada Menggil, Michael MOB. Terima kasih untuk Michael MOB juga sudah mampir di sini. Sehat selalu buat semuanya. Dan teman-teman, berbicara suasana malam, nah ini sering nih kita diajak untuk jangan lupa untuk sikat gigi. Bang Tian, terakhir sikat gigi kapan? Jangan bilang sikat gigi terakhir tahun lalu gitu ya. Kalau boleh itu kita lebih disarankan ya, sikat gigi itu baik itu sebelum tidur, ketika bangun tidur, dan juga ketika usai makan. Nah, ini lebih disarankan momen-momen sikat gigi itu sebetulnya seperti itu gitu ya, sebelum tidur, kemudian ketika bangun tidur, dan seusai makan, ya kan? Nah, untuk malam hari ini ternyata kita kerap mendengar anjuran menyikat gigi ya, tidak hanya sekali seumur hidup. Sikat gigi sekali seumur hidup itu bahaya gitu ya. Gigi bakal tetap jadi tidak baik gitu ya. Nah, dua kali sehari atau memakai benang gigi ya kan, yang sekarang sering kita lihat begitu ya, ini untuk menjaga kebersihan mulut. Namun ada satu hal yang masih sering terlewatkan oleh kita nih, yakni membersihkan lidah. Dan seperti apa sih manfaatnya kalau misalkan kita memikirkan kesehatan mulut tidak hanya di gigi saja? Nah, kita juga harus melihat kesehatan lidah kita, kebersihan lewat lidah kita gitu ya. Seberapa penting menyikat lidah? Kalau gigi mungkin bisa 3 kali sehari, 2 kali sehari. Nah, kalau lidah juga butuh gak sih untuk kebersihan lidah gitu? Nah, mana lidahnya? Ini lidahku. Nah, lidah memiliki permukaan yang dipenuhi tonjolan kecil atau papila. Jadi, tekstur ini membuat sisa makanan atau sel-sel mati hingga bakteri mudah menumpuk di dalamnya. Kalau dibiarkan nih pendengar dan tidak disikat, nah, penumpukan tersebut ini bisa menyebabkan bau mulut, bahkan menimbulkan berbagai masalah kesehatan mulut. Jadi, dikutip dari Health, ini membersihkan lidah perlu dilakukan untuk menjaga kebersihan mulut kita, selain menyikat gigi atau menggunakan benang gigi atau berkumur. Nah, sebab lidah juga rentan menjadi tempat berkumpulnya bakteri ya, sisa makanan, hingga sel kulit mati yang berkontribusi terhadap munculnya bau mulut. Jadi, jangan heran kalau misalkan teman-teman yang giginya itu udah lebih cerah gitu ya, tapi kenapa ada aroma-aromanya gitu ya. Giginya bersih gitu, giginya putih gitu, tapi kok ada aromanya gitu ya kan. Mungkin ada hal yang sampai saat ini belum terjawab oleh Anda ya. Jadi ternyata kita disarankan juga untuk tetap menjaga kesehatan mulut, tidak hanya di gigi, tapi menjaga kesehatan kebersihan dari lidah kita. Lidah ya, ya gak mungkin kan lidah harus dijulur ya, lidahnya buat ngasih tahu ini loh lidah gitu ya. Anak kecil aja tahu mana lidah, mana hidung, mana mata, mana telinga gitu ya kan. Nah, kira-kira manfaat menyikat lidah itu seperti apa sih? Salah satu manfaat yang paling terasa dari membersihkan lidah nih pendengar ya, adalah membuat napas kita itu lebih segar. Nah, pembersihan lidah ini dapat membantu mengurangi bakteri penghasil senyawa sulfur, yaitu penyakit
penyakit utama bau mulut. Nah, selain itu, permukaan lidah yang bersih juga ini membuat rongga mulut terasa lebih segar. Hal ini dikarenakan lapisan putih atau kekuningan yang terdiri dari bakteri, sisa makanan, air liur, dan sel mati ini dapat terangkat. Nah, ditambahkan dari laman National Dental Center Singapura baru-baru ini mengatakan bahwa lidah memiliki permukaan yang luas dengan banyak papila sehingga menjadi penampung atau tempat berkumpulnya bakteri. Karena itu, kita disarankan untuk membersihkan lidah menggunakan sikat gigi maupun alat pembersih lidah. Ini juga dapat membantu mengurangi jumlah bakteri yang menempel pada lidah kita. Tak hanya itu pendengar, dokter gigi Leroy Chiang mengatakan kotoran dan sisa makanan yang menumpuk di lidah ini juga dapat menghalangi indera perasa dan mempengaruhi indera pengecap kita. Jadi untuk itu, membersihkan lidah sebenarnya cukup mudah dan tidak selalu memerlukan alat khusus. Jadi cara membersihkan lidah bisa dimulai dengan kumur-kumur atau menghilangkan sisa makanan yang menempel di gigi, lidah, dan selam mulut kita. Nah, setelah itu, letakkan sikat atau tongue scraper mulai dari bagian belakang lidah, kemudian gosok perlahan ke arah depan, dan ulangi beberapa kali hingga ke permukaan lidah terasa lebih bersih. Jadi ini jangan anggap sepele gitu ya teman-teman ya. Jangan cuma melihat, wah giginya bersih, wah giginya putih gitu ya kan. Pas ngobrol, kenapa ada aroma-aromanya gitu ya. Mudah-mudahan gak seperti itu ya Kak Junisan Raha ya. Ya paling khawatir dan paling takut nih biasanya kalau Junisan kalau udah ada aroma dikit aja. Apalagi kalau udah masuk studio terus tiba-tiba gak sedap itu, dia bawaannya udah langsung pilek. Ya, udah langsung flu gitu ya Kak Junisan ya. Karena dia terlalu sangat menjaga kesehatan lingkungan begitu ya. Dan itu paling pas banget kata Kak Junisan. Benar juga sih Bang Putra, kita jangan cuma unggul kebersihan gigi kelihat bersih, putih, tapi masih bersisa tuh aroma ya. Dan itu paling menakutkan ya. Jadi kalau boleh teman-teman pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, apalagi di suasana malam kayak gini, jangan abaikan begitu ya. Kita lebih disarankan sebetulnya sebelum tidur kita harus sikat gigi. Karena kenapa? Karena itu tadi, untuk bisa melepas dari bakteri-bakteri, sisa makanan, kemudian hal-hal yang membuat kesehatan mulut kita itu terganggu atau tidak baik-baik begitu ya. Jadi kalau misalkan kita sikat gigi, jangan lupa sikat lidahnya juga ya. Nah, jadi sikat gigi sambil sikat lidah. Wah, baru tahu nih ternyata ya. Nggak cuma sikat gigi, kita juga disarankan atau dianjurkan dengan menyikat lidah juga untuk mendapatkan aroma. Bau mulut hilang dan nafas kita jadi lebih segar ya. Selamat mencoba teman-teman ya, sikat gigi sendiri, jangan coba-coba sikat gigi orang lain karena belum tentu orang lain bisa menerima sikat gigi dari kita ya. Nanti dia bilang, ah, ada apa ini kok tiba-tiba kamu datang-datang gitu ya kan, udah langsung main sikat-sikat gigi aku gitu ya kan, siapa kamu gitu kan, kok berani gitu ya. Jadi lebih pastinya kita harus menyikat gigi kita sendiri, jangan mencoba untuk berani melakukan sikat gigi ke orang lain, dan biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli dalam bidangnya gitu ya. Seperti dokter spesialis gigi ya kan. Kalau dokter spesialis gigi, kalau dia udah bekerja tuh, yang ada dia langsung memberanikan diri untuk melakukan aksinya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dari rumah di kita, tiba-tiba kita langsung aja mau sikat-sikat gigi siapa gitu yang datang bertamu gitu ya. Jangan memberanikan diri gitu ya. SR Bangun, terima kasih. Papa Muda, ada Kak Destin juga, Akman Zebua, Channel 29. Kemudian ada Triteria Sarumaha, ada Abang Roni Zebua, So Tahu Kamu, terima kasih. Ada Rosli Bali, terima kasih. Kalau sekali seminggu sikat gigi gimana Bang? Mungkin lebih disarankan sekali setahun aja deh. Udah nanggung gitu ya, sekali seminggu ya. Sekali setahun aja juga gak apa-apa ya. Kalau misalkan dirasa kita nyaman saat itu. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi. Untuk informasi lainnya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Nah, ada teriakan dari teman-teman kita di luar sana gimana caranya ketika radio kita rusak atau mungkin FM dari serialnya di 96,2 MHz tidak dapat diakses atau didengarkan di lokasi di mana kita berada saat ini. Nah, caranya gampang saat ini pendengar, terobosan dari RRI di seluruh Indonesia di mana terobosannya saat ini dengan menggunakan teknologi dan merambah ke teknologi, kita caranya untuk bisa dengerin siaran radio dengan cara mendownload aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan di luar sana punya masalah gitu sama tape radionya atau di suasana FM radionya di 96,2 MHz tidak dapat menjangkau atau mengakses di lokasi teman-teman. Caranya download aplikasi RRI Digital. Ya, karena kebanyakan saat ini sudah pada punya HP Android ya. Pasti sudah pada punya HP Android dimanapun berada. Yang pastinya menggunakan paket data untuk bisa dengerin siaran radio dengan download aplikasi RRI Digital. Nah, di dalam aplikasi ini teman-teman semua pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, RRI seluruh Indonesia ada di dalamnya termasuk Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jadi begitu ya Bang Simon Dilzai ya, jangan sedih lagi ya. Takutnya malam hari ini enggak bisa dengerin siaran radio terus enggak mau tidur gitu ya. Gak mau tidur gara-gara gak bisa dengerin siaran radio. Hansa, terima kasih. Widya bilang apa? Mau request lagu dong Put? Boleh, boleh. Nanti kita bakal puterin lagunya di program Ruang Rindu. Mom Stifel juga terima kasih. Ada Hansa katanya betul. Apanya nih Hansa yang betul nih? Harus sikat lidah gitu ya. Gak cuma gigi aja yang disikat ya, buat kesehatan mulut ya. Bang Nema juga terima kasih. Ada Sutri Jelsi, terima kasih. Bang Yaya juga thank you. Bang Dam juga. Bang Helen juga. Juga Kak Helen atau Bang Helen nih terima kasih. Mom Steve katanya apa nih? Oh salah, nggak punya kata-kata. Dia cuma lebih ngajak kita buat gabung di sini ya. Barbie Laun terima kasih. Bang Henry Irawan juga terima kasih. Kita puterin lagu yang terakhir berikut ini di musik dan informasi. Dia ada Lobo dengan Kau Cantik Hari Ini. Wah Mom Steve thank you. Mom Steve pasti paling cantik hari ini. Besok masih tetap cantik gak sih? Masih lah. Ya kan, besok juga masih Rabu ya kan. Jadi harus tetap cantik di setiap harinya.

0: Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, ini dia lagu penutup dari musik dan informasi untuk malam hari ini di jam 9 malam. Kita sudahi untuk musik dan informasinya. Kita tutup sama lagu Lobo Kau Cantik hari ini. Kita ucapkan ini kalimat buat semua para perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan yang saat ini sedang berjuang untuk diri dan keluarga di luar sana, dan sehat selalu, diberikan umur panjang, kesehatan, dan juga rezeki yang tidak ada putus-putusnya ya. Amin ya. Bangga ya untuk para perempuan-perempuan yang saat ini selalu memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Bangga ya dengan pekerjaan yang begitu banyak, dengan pekerjaan yang harus serba bisa dan harus dilakukan begitu ya, baik secara mandiri ataupun saat ini dilakukan dengan bersama keluarga. Semoga selalu tumbuh cinta, kasih sayang di dalam diri dan keluarga. Amin ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, saatnya kita beralih ke program lainnya. Kita ke program Open Request di program Ruang Rindu malam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 RR Gunung Stoli di mana saja Anda berada bersama kami di 96,2 MHz. Kami hadir untuk Anda di malam hari ini di Open Request program Ruang Rindu. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung untuk Anda. Dan malam hari ini kita di Open Request Pop Indonesia ya. Jadi jangan salah dengar untuk lagunya di Open Request Pop Indonesia program Ruang Rindu malam hari ini. Caranya gampang untuk bisa gabung bersama kami di 0811 252 0962 untuk nomor kontak studio yang kita gunakan. Sekali lagi di 0811 252 0962 untuk nomor kontak studio yang kita gunakan. Atau Anda yang bergabung bersama kami di tampilan dari live kami saat ini, tinggal tulis aja judul lagunya siapa, penyanyinya gitu ya kan, dan lagunya dikirim buat siapa. Open request di program Ruang Rindu, lagu pop Indonesia. Jadi jangan salah dengar ya, lagu pop Indonesia yang kita putarkan malam hari ini sampai di suasana Ruang Rindu untuk Anda ya. Yang baru stay on radio malam hari ini, selamat bergabung untuk Anda. Salam kenal dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar sampai di jam 12 malam untuk suasana open request kita. Tapi open requestnya sampai di jam 11 malam nanti ya. Di 0811 252 0962. Jadi caranya gampang, tinggal tulis aja judul lagunya, penyanyinya siapa, dan dikirim buat siapa. Nanti kita bakal bacain lagunya ya. Nah, sambil nunggu-nunggu pesan dari Anda yang bergabung bersama kami di 0811 252 0962 dan juga di tampilan layar dari kami yang bertugas saat ini, dari akun kami, saya Putra menemani Anda di Open Request Ruang Rindu malam hari ini. Nah, kita puterin lagu yang satu ini dulu deh ya. Pengen dengar lagunya dari Glenn Fredly featuring sama Audi, Terpesona. Malam hari ini ketika melihat Anda semua mampir di sini, saya terpesona loh ya. Terpesona melihat semuanya, semoga semuanya sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah begitu ya, dan bisa seru-seruan bareng kita di malam hari ini di Open Request Pop Indonesia Ruang Rindu.

Lirik lagunya ini menggambarkan momen magis ya, saat pandangan pertama di mana seseorang merasa terpesona dan tidak bisa berhenti memikirkan sosok yang dicintainya sejak perjumpaan pertama. Wah, mungkin dari teman-teman juga punya pengalaman yang sama gitu ya, cintanya yang sekarang itu dari perjumpaan pertama gitu ya, saat terpesona di pandangan pertama ya, tiba-tiba putus. Gak apa-apa, mungkin belum jodoh gitu ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba putus, jangan bersedih hati, mungkin belum jodoh ya. Kalau yang sekarang terpesona tiba-tiba udah jodoh, wah, kita berikan aplaus dong. Yang sampai saat ini masih tetap langgeng, masih tetap bahagia gitu ya dengan hubungannya ya. Baik, teman-teman yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya, ada Asbak Jovan ya dengan judul lagu Ayah. Ini lagu di request sama Mam Steve Zepgul nama akunnya, yang katanya ini lagu dikirim buat siapa tadi? Buat keluarga gitu ya. Buat papa aku yang di Leleza Saigide. Mudah-mudahan keluarga di sana lagi dengerin, dengerin ya siaran radio kita. Dan katanya lagi senang hati nih nunggu lagunya. Semoga papa aku sehat terus ya kak, dan aku merindukannya. Wah, ini mungkin jarak yang begitu jauh gitu ya, gak bisa dulu sama ketemu sama keluarga. Tapi gak apa-apa ya kan, dari sekarang kita rajin nabung, biar nanti kalau duitnya banyak bisa pulang kampung gitu ya. Kita puterin aja langsung lagu berikut ini. Ada requestan di open request Ruang Rindu pertama. Kita puterin dari Jovan Asbak Band, Ayah. Ini dia lagunya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Terima kasih untuk semuanya di open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Ada yang request lagu nih dari Rosa. Judul lagunya Tak Sanggup Lagi. Nah, ini lagu menceritakan tentang pergulatan batin seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun. Wah, serem ya. Dan rasa sakit yang terlalu dalam. Jadi lirik lagunya ini menyoroti kesulitan memaafkan, keinginan untuk melepaskan diri dari kenangan pahit, serta keberanian untuk meninggalkan pasangan yang terus menyakiti. Jadi dia udah gak sanggup lagi ya untuk bertahan. Ya harus ditinggal lah, harus lebih cepat ngambil sikap. Mungkin kurang lebih seperti itu kali ya. Adik Noel, adik Noel yang request lagu ini. Seseram itukah dunia yang dirasakan sekarang gitu adik Noel? Atau cuma sekedar lagu aja? Mungkin sekedar lagu aja ya. Kita puterin aja langsung lagunya di request Ruang Rindu malam ini.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di Open Request di Ruang Rindu ya. Kita udah puterin lagu requestan dari teman kita Adik Noel dengan lagu Rosa ya, judul lagunya Tak Sanggup Lagi. Kita udahan sama sedih-sedihnya, sekarang ini kita lebih makin sedih lagi. Merayu Tuhan ya judul lagunya ya, dari Triasuka ya. Ini lagu Trisuka ini, Suaka ini lagu di request sama Widya Rahma yang malam hari ini juga mampir di live-nya kita. Enggak tahu tiba-tiba mampir gitu ya. Kita selalu berharap ke teman-teman semua yang saat ini stay on radionya, semuanya diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki berlimpah dan segala urusan dimudahkan dan dilancarkan begitu ya. Terima kasih untuk lagunya sudah menunggu lama. Dan tentunya saat ini di open request di Ruang Rindu kita sesuai whitelist ya. Jadi siapa yang lebih dulu itu lagunya bakal diputerin ya. Kita putarkan lagu berikutnya. Ini lagu menceritakan tentang apa sih kalau kita pikir-pikir ya. Nah, Widya Rahma yang saat ini lagi senyum-senyum aja sama suasananya malam hari ini. Kalau ngomongin soal lagu Merayu Tuhan yang dipopulerkan oleh Triswaka featuring Dodi Kangen Band ini menceritakan tentang harapan seseorang yang sangat mendalam untuk dipersatukan dengan pasangannya. Diciptakan oleh Dodi Hardianto, lagu ini menggambarkan kerinduan akibat jarak dan keyakinan bahwa satu-satunya cara untuk bersatu adalah dengan memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Asik ya. Baik Widya, tapi yang pastinya yang diomongin ini yang sekarang ini ya, yang sedang berjalan ini gitu ya. Jangan pula sang mantan gitu ya. Gak ada maksud ya Wid ya, mohon maaf ya, cuma bercanda gitu ya. Oke, kita puterin langsung lagunya. Ini dia dari Triswaka featuring Dodi Kangen dengan Merayu Tuhan.

Dari 96,2 MHz per 1 RRI Gunung Stolio, open request di Ruang Rindu malam hari ini kita udah puterin lagu yang direquest sama sahabat kita dan teman kita pendengar RRI yang saat ini suka sama lagu dari Triswaka. Ini mengingatkan lagu nostalgianya dia gitu ya, sama hubungan yang sekarang. Kita doain langgeng-langgeng aja ya Widya Rahma ya, ya panjang umur, murah rezeki, sehat selalu ya. Kita puterin lagu requestan dari Rosner juga, gak mau kalah nih yang sudah nunggu dari tadi. Ini lagunya Untukmu dari Krisya. Ini penuh kenangan juga nih lagu ya, dan mungkin lebih tepatnya sih sama yang dulu-dulu gitu ya. Emang yang dulu-dulu kenapa gitu sama yang sekarang ya? Ada perbedaankah yang dulu sama yang sekarang? Kalau yang dulu itu mungkin statusnya udah jadi mantan gitu ya, jadi gak mesti harus diingat-ingat lagi ya. Kita harus natap ke depan, yang lalu biarlah berlalu. Dan Krisya untukmu, untukku, sorry, ini dia lagunya.

96,2 MHz 1 RRI Gunung Stoli di open request Ruang Rindu malam hari ini. Kita udah puterin lagunya Rosner Krisye Untukku. Wah, ini lagu pasti mengingatkan akan seseorang. Tapi ya biarlah itu menjadi sebuah kenangan, gak usah lagi diingat-ingat, yang lalu biarlah berlalu. Ya, makna lagu Untukku yang dipopulerkan oleh Krisye ini adalah sebuah lagu tentang kesetiaan, keyakinan dan juga kerinduan yang sangat mendalam dalam cinta sejatinya. Nah, lagu ini diciptakan oleh Yovi Widianto yang menceritakan komitmen seseorang untuk terus menunggu dan mencintai pasangannya terlepas dari seberapa jauh jarak atau waktu yang memisahkan mereka. Namun suatu saat pasti akan kembali. Jodoh pasti kembali ya. Tapi jodohnya yang sekali aja cukup ya, Rosner ya. Jangan jodoh kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Nah, itu udah di luar nalar juga tuh kalau lebih banyak gitu ya. Oke, di 96,2 MHz open request Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Ada siapa nih yang udah mampir di live-nya kita? Coba kita liatin lagi yang udah gak sabaran pengen diputar lagunya ya. Bang Abang 2 katanya pengen diputarin lagu dari Liodra dengan judul lagu Sampaikan Rindu. Adakah lagunya? Ada lagunya. Kita putarkan aja langsung. Ini dia lagunya.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Kita udah puterin lagu yang direquest sama teman kita malam hari ini, ya Bang Dua, yang katanya pengen diputerin lagu dari siapa tadi penyanyinya? Liodra ya, judul lagunya Sampaikan Rindu. Nah, ini lagu menceritakan tentang rasa cinta yang mendalam namun menyakitkan akibat perpisahan. Jadi mungkin ada pertemuan, ada perpisahan lebih tepatnya. Jadi harus lebih sabar begitu ya, karena kesemuanya itu harus dijalani dengan berlapang dada. Ada pertemuan pasti ada perpisahan ya. Jadi lagu ini menggambarkan keputusasaan seseorang yang merindukan akan mantannya. Nah, ini dia nih, kalau udah masuk mantan lagi nih ya kan. Berharap alam seperti angin dan hujan dapat menyampaikan rasa rindu dan keinginannya untuk kembali memeluk sang kekasih. Jadi kalau misalkan masih sama-sama ya, masih sama-sama sendiri sih enggak jadi masalah gitu ya. Jadi kalau misalkan satu lain udah jadi milik orang lain, jangan lagi ada kata mantan di situ ya, karena itu akan bahaya. Itu posisinya nanti bisa menjadi posisi pihak ketiga ya, atau orang ketiga. Jadi Abang Dua, hati-hati Bang Dua ya. Nama akunnya aja Abang Dua nih. Pasti hatinya selalu dua nih. Kemana-mana dipasang dua gitu ya. Ya hati-hati aja pokoknya. Setinggi-tingginya tupai melompat ya, nanti jatuh juga gitu ya. Kok masuk ke situ ya peribahasanya ya. Oke, untuk Nana malam hari ini juga ya, gak mau kalah sama yang lain di program Ruang Rindu malam hari ini, yang udah gabung di Pro 1 RRI Gunung Stoli. Nana yang malam hari ini pengen diputerin lagunya itu tuh yang bersamanya ya, dari Mahalini. Dan moga-moga lagu ini gak kayak kemarin pas request tiba-tiba hilang gitu, Bang Putranya ya. Dipastikan malam hari ini gak hilang ya kan, dipastikan malam hari ini tetap setia menemani teman-teman semua yang lagi dengerin siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli. Kita puterin langsung lagunya. Ini dia dari Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, teriakan jangan pakai suara host berisik gitu ya saat lagu diputer ya. Ya ampun, setega gitu ya sama teman sendiri gitu ya. Tapi gak apa-apa lah ya, cukup tahu aja ya ketika Nana masuk, ntar kita cuma bilang aja, ah udah dah, kita backlist aja udah gitu ya. Nana, thank you. Lagunya ya, judul lagunya ini dalam ya. Ini judul lagunya Untuk Yang Bersamanya. Jadi ini lagu dinyanyikan oleh Mahalini, menceritakan tentang keikhlasan seseorang dalam melepaskan mantan kekasihnya. Jadi mantan diikhlaskan, dilepas gitu ya. Jadi bukan menjadi sebuah hal yang ya harus diikat gitu dalam-dalam. Kalau sudah mantan ya udah diikhlaskan ya. Jadi lagu ini menyampaikan pesan emosional bahwa meski berat untuk melupakan sang mantan, dan mau gak mau harus merelakan sang mantan dan menitipkan kebahagiaannya kepada pasangan barunya. Nah ini dia nih, baru kita kasih jempol nih buat Nana yang udah bisa melewati masa-masa sulitnya ya kan. Setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesedihan ada kebahagiaan. Jadi ini yang menjadi harapan kita buat teman-teman semua yang lagi dengerin siaran radio kita ya. Boleh sedih, boleh gitu dalam hidup ini, karena itu juga salah satu cara untuk banyak bersyukur dari setiap keadaan yang kita dapetin. Dan kalau boleh sih, perbandingannya itu 10% sedihnya 90% harus hidup bahagia gitu ya. Jadi teman-teman jangan berlarut-larut ya dalam kesedihan, karena itu gak baik gitu buat kesehatan mental ya, kesehatan mental lebih tepatnya ya. Oke, buat malam hari ini yang udah gak sabaran pengen diputerin lagu dari Agnes Mo, judul lagunya tadi ada yang request nih. Siapa tadi yang request? Coba cek dulu nih pesannya. Ada RZ Bua ya, Tanpa Kekasihku bakal diputerin lagunya, sabar. Ada Sang juga, Sang Apasung namanya, di Jalan Golkar nih kak, salam kenal. Oke, terima kasih. Ada Kak Dewi Febriana, sehat selalu Kak Dewi. Kemudian ada siapa lagi nih, Husky Lover, terima kasih. Zulkalase juga thank you. Muklazia, makasih. Widya juga katanya request lagu dong Put, Penjaga Hati dari Nadif Basamala ya. Ini lagu dikirim untuk suamiku tercinta. Wah, mudah-mudahan suami tercinta masih tetap stay ya, dan masih bareng-bareng nonton live-nya kita dan dengerin siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli ya Wit ya. Kalau enggak nanti pasang speakernya lebih gede lagi gitu, biar bangun semua tuh tetangga kiri kanan ya. Nana katanya. Oke, siap Nana. Bang Hendra Rahman. Wah, ini kalau Hendra udah turun nih ya, Jalan Kelapa ini udah pada menyingkir semua nih, Jalan Kelapa gitu ya kan, untuk warganya yang lintas ya. Oke, terima kasih Nana, akhirnya lagunya bisa diputar sampai selesai katanya. Ya, benar. Husky Lover, thank you. Oke. Oke, Nana sama dengan apa nih? Alhamdulillah. Oh, bukan. Nana ditulis love. Oh bukan, Nana terus ada simbol apa gitu ya, terus alhamdulillah katanya gitu. Nah itu pesan dari Husky Lover buat Nana ya. Tuyul Premium, terima kasih. Setia Halawa juga thank you. Oke, kata-kata malam ini, apakah harus berdarah dulu baru nyadar kalau dia sedang terluka? Wis, cakep ya. Gracia Gula thank you. Untayan 47578 terima kasih. Dan open request Ruang Rindu malam hari ini kita lanjut lagi sama lagu berikutnya nih. Ada lagu dari Agnes Mo, judul lagunya apa ya? Kok jadi ngambek gitu Kak Agnes ya? Tadi sempat lihat dianya malam hari ini, dia tadi sempat senyum-senyum dari jarak jauh gitu ya. Oke, ini dia lagunya, Tanpa Kekasihku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stol di program Ruang Rindu malam hari ini. Tadi lagunya dari Agnes Mo ya, judul lagunya Tanpa Kekasihku yang dipopulerkan oleh Agnes Monica yang bercerita tentang kepedihan mendalam akibat kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Dan lirik lagu ini menggambarkan proses penerimaan duka, penyesalan, dan juga hingga keyakinan bahwa kematian tidak akan pernah bisa mengakhiri cinta sejati. Setuju ya? Baik, nah untuk malam hari ini yang lagi dengerin siaran Pro 1 RRI Gunung Stol di Open Request Ruang Rindu malam hari ini, bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda hingga ke informasi pukul 12 malam. Dan lanjut lagi sama lagu request berikutnya, ada Nadif Basalamah dengan judul lagu Penjaga Hati. Ini lagu di request oleh Widya Rahmawati yang katanya lagunya dikirim spesial buat suami tercinta. Mudah-mudahan suaminya lagi dengar ya. Suaminya yang mana nih? Suamilah pasti ya. Sadewa Noveres, terima kasih. Ada Delvan W, terima kasih. Terus ada Husky Lover juga, katanya ngomong apa sih host gitu ya, kok berisik-bisik gitu, kok bisik-bisik katanya. Ya tadi kan udah diomongin jangan berisik ya, jadi kita versinya ke bisik-bisik aja ya. Nana, terima kasih buat Nana, katanya ke temannya Hobu tapi Marger, nonton host live aja lah katanya gitu. Emang ada event apa sih, kegiatan apa di temannya Hobu kok jadi heboh gitu ya? Bahasan dari Nana buat malam hari ini ke Taman Yahowu malam-malam. Ini Selasa malam loh, malam Minggu tadi gak apa-apa gitu ya kan, teriakan buat ke Taman Yahowu. Ini baru Selasa malam loh, besok masih kerja gitu ya kan. Oke, nah terima kasih untuk Muli juga sudah mampir di sini. Dan teman-teman yang baru stay on radionya buat malam hari ini di Open Request di Ruang Rindu, jadi masih ada kesempatan buat teman-teman untuk bisa gabung di sini. Tinggal tulis aja judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa untuk lagu pop Indonesia. Open Request Ruang Rindu Pro 1 RRI Gunung Stoli. Nadif dengan Penjaga Hati, Widya Rahma, ini dia lagunya.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli ya. Kita udah dengerin lagunya, termasuk lagu yang kita puterin ini, Nadif Basamala ya, Basa Lama jangan diputar-putar, namanya Bang Putra. Penjaga Hati ya. Lagunya cukup dalam ya liriknya ya, Widya ya. Ini lagu Penjaga Hati karya Nadif Basalama ini. Ini menceritakan tentang cinta yang tulus nih pendengar ya. Jadi pengabdian tanpa syarat dan juga komitmen untuk menjaga pasangannya. Wah, ini cukup dalam nih lagunya ya kan. Dan lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang rela melampaui berbagai rintangan dan berkorban demi membahagiakan orang yang dia cintai, serta rasa syukur karena telah menemukan sosok yang melengkapi hidupnya ya, hingga maut memisahkan. Asik ya. Jadi mudah-mudahan tetap langgeng, bahagia selalu buat Widya Rahma yang saat ini juga udah dengerin siaran radionya dan terinspirasi sama lagu ini buat dibingkis sama siapa nih, sama suami tercinta ya. Semoga setelah dengar lagu ini makin lebih bahagia lagi, makin lebih romantis lagi gitu ya kan. Oke, ada Moze Collection ya, Moze Haze Collection juga yang udah mampir di live-nya. Ini bacanya apa sih nih, Mos Haze Collection gitu ya. Salam kenal untuk teman-teman di sana. Ada Putra Ganteng juga, thank you. Ada Airman Travel Silangit juga, makasih. Kemudian ada FT juga, Kak Rosli Bali juga. Dan untuk selanjutnya kita puterin lagu yang udah gak sabaran lagunya diputerin juga. Karena kenapa? Karena ini tadi pesannya dari tadi masuknya, tapi kita whitelist di sini ya. Siapa yang lebih cepat itu pesannya yang bakal dibaca. Tapi yang pastinya ini program Ruang Rindu, kita puterin lagu-lagu populer Indonesia di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Putra Mendrava juga, terima kasih. Ada Kalinda juga, thank you buat Kalinda yang baru stay on radionya malam hari ini. Masih ada kesempatan buat gabung gak sih buat request lagu pop Indonesia? Masih ada waktu ya. Jadi teman-teman yang pengen request lagu di pop Indonesia Ruang Rindu malam hari ini, tinggal tuliskan judul lagunya apa, penyanyi siapa, dan dikirim buat siapa. Gabungnya boleh di sini ya, di saat kita lagi ngobrol saat ini, lagi live saat ini, atau teman-teman pendengar kami juga bisa gabung di 0811-252-0962. Sekali lagi di 0811-252-0962. Kita bakal bacain pesannya dan kita bakal puterin lagunya. Bang Beni Azwar Tanjung ya. Bang Beni, apa kabar? Wah, malam hari ini gak bisa tidur karena apa? Jangan bilang karena mikirin dia lagi ya. Belum tentu dia lagi mikirin kita gitu ya kan. Ada yang request lagu nih, Angga malam hari ini, yang katanya pengen dibutuhin lagu Jangan Pernah Berubah dari Marcel. Wah, jadi dia gak pengen berubah, yang pokoknya dari A sampai Z kayak gitu-gitu aja lah ya. Jangan berubah-berubah gitu ya. Kita puterin langsung lagunya dari Marcel dengan Jangan Pernah Berubah.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, open request Ruang Rindu malam hari ini. Dari Marcel dengan Jangan Pernah Berubah. Angga yang nunggu-nunggu lagunya diputar apa enggak, pasti diputar lah. Pokoknya di sini yang udah gabung di sini, udah mampir di sini ya, whitelist sesuai antrian, kita bakal puterin lagunya ya. Terima kasih untuk semuanya yang masih belum tidur malam hari ini. Jangan lihat kiri kanan ya, kenapa mereka enggak tidur, sehat. Udahlah gak tidur juga gitu ya. Jangan ya. Jadi kalau misalkan di kiri kanan masih belum tidur, mungkin mereka punya kesibukan sendiri. Kalau misalkan kita udah gak ngapa-ngapain lagi, baiknya kita harus tidur aja udah. Tidur untuk bangun kembali ya. Tidur untuk bangun kembali teman-teman ya. Jadi malam hari ini kualitas tidur yang cukup ya kan, yang baik, itu akan membuat diri kita ketika bangun pagi esok harinya lebih sehat lagi, lebih punya stamina lagi gitu ya kan. Karena kenapa, konsentrasi kita juga bakal lebih baik gitu ya, kalau kita mendapatkan kualitas tidur yang cukup baik dan cukup banyak gitu di malam harinya. Jadi kebayang kalau misalkan kita termasuk orang yang tipe susah tidur, insomnia, tapi tiba-tiba bangunnya lebih cepat gitu. Nah, jangan heran kalau tingkat kefokusan dari teman-teman yang insomnia ya. Beda cerita kalau amnesia gitu ya, pura-pura lupa ingatan gitu ya. Yang insomnia gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan insomnianya datang malam harinya, kalau 1-2 malam sih gak apa-apa ya. Tapi jangan terlalu bertahan di dalam diri, karena ya gak baik juga. Lebih tepatnya kita harus lebih konsultasi ke dokter kalau kita dapetin insomnia, susah tidur setiap malam berkepanjangan ya. Terima kasih untuk Remain. Salam kenal buat Remain yang sudah mampir saat ini. Ada Bang Bualat.com juga, ada General Coin juga, thank you. Kak Dewiku juga makasih, Kak Suryani juga thank you. Kak Linda juga makasih, dan Widya tulis makasih ya Put, lagunya sudah diputerin. Apalagi tadi juga sekalian dihayati lagunya. Iya bener, aku juga baru dengar tadi lagu tuh Nadif ya. Nadif penjaga hati gitu ya. Putra Mendrova terima kasih sudah mampir. Most Collection, RM Man Travel Silangit juga thank you ya. Pokoknya malam hari ini sehat-sehat selalu buat semuanya. Dan kita puterin lagu request berikutnya, boleh ya teman-teman ya, yang udah nunggu-nunggu juga dari tadi ya kan, yang masih mau nyusul-nyusul requestnya boleh. Kita masih ada waktu open request Ruang Rindu malam hari ini di 0811-2520-962. Sekali lagi di 0811-2520-962. Kami yang bertugas, saya Putra, menemani teman-teman semua sampai di jam 12 malam ini di siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Ya, baik, kita lanjut nih. Malam hari ini ada Frankie. Apa kabar buat Frankie yang katanya pengen dibuterin lagu dari Ressa Herlambang, judulnya Haruskah gitu ya. Jadi malam hari ini mengingatkan kita, haruskah kita tidur lebih cepat atau haruskah kita tidur lebih lama? Semua pilihan gitu ya. Ini dia lagunya dari Ressa Herlambang.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Ada Frankie dengan judul lagu requestnya, katanya Ressa Herlambang dengan Haruska. Ya, Haruska malam hari ini tidurnya lebih larut karena nunggu Piala Dunia 2026 di semifinalnya, atau lebih cepat tidurnya karena besok mikir kerja sudah nunggu gitu ya. Apapun yang menjadi pilihan teman-teman, tentunya kita mesti lihat dari kondisi fisik kita juga. Kalau misalkan fisik kita mendukung buat bisa bergadang semalaman gitu ya, buat nunggu nonton Piala Dunianya, ya balik-balik sama kita juga sih, ya kan. Tapi kalau dirasa tubuh kita sudah gak bisa diajak kompromi, sama kayak Cincau kemarin ngumpul-ngumpul sama teman-teman lainnya tapi gak bisa karena meriang gitu ya, karena kecapean ya. Persiapan pesta nih, adik nih bakal pesta. Wah, seru dong kalau ngomongin soal pesta ya. Bakal makan daging lagi nih ya kan, daging rendang, daging apa lagi nih, kalio gitu ya kan. Daging apa lagi nih, daging gulai lama gitu ya kan. Wah, pokoknya nantinya jangan lupa deh berkabar-kabar ya buat Cincau yang malam hari ini juga mampir di sini dan ngasih tahu kondisi update-nya seperti apa ya. Kak Mel juga, Kak Mel yang sedang berada di mana, di Cafe Nanora gitu ya, Pasar Nowu. Mudah-mudahan teman-teman di sana lagi happy-happy terus bawaannya, walaupun banyak orderan gitu ya kan, tapi semuanya bisa dilewati gitu dari setiap orderan, karena orderan itu berujung cuan gitu ya. Ada Bang Anas juga malam hari ini. Hai Bang Anas, apa kabar? Bang Anas sehat selalu, terima kasih sudah mampir juga di sini. Iya, kalau kemarin Bang Anas ingatnya sama Merlin aja gitu ya. Ya mudah-mudahan Merlin bisa kasih kabar yang lebih akurat gitu ya kan. Kalau kemarin si Merlin bilangnya Bang Anas bahwa dianya lagi kurang sehat, jadi belum bisa gabung-gabung dulu. Tapi aku coba bilang ke Merlin, tolong dong biar gak salah paham, biar gak miskomunikasi, dan sesuai standar SOP, aku titip ya nomor kontaknya Bang Anas untuk bisa ditindaklanjuti atau diterusin dari apa yang dirasa. Semoga Bang Anasnya bisa maklum dengan kondisinya Merlin. Gitu Bang Anas ya. Ada Bang Charles Debua juga, terima kasih ya. Bang Dev Devano juga, salam kenal untuk Bang Dev Devano. Kemudian ada Ejus PRTM gitu ya. Kemudian Cincau, iya dong makan daging kita biar darah tinggi sama-sama katanya gitu. Kalau di sini kalau masalah makan daging kita nggak pernah ngefek gitu ya, sama kolesterolnya enggak, kemudian sama darah tingginya juga enggak gitu. Pokoknya di sini sudah

masih tetap sehat dan ya masih baik-baik aja lah. Jadi gak ada pantangan-pantangan khusus gitu buat jajanan atau makanan di luar sana ya. Jadi kalau misalkan cincau di sana cuma ngerasain darah tinggi, gak apa-apa, nanti disertai sama kolesterol juga ya. Oke, kita benerin lagu requestan berikutnya. Malam hari ini ada yang request nih, ada dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Nah, namanya Mochi nih malam hari ini ya. Apa kabar buat Mochi yang udah nunggu lagunya diputar apa enggak sama Bang Putra? Pasti kita bakal puterin lagunya. Pokoknya di sini ngantri ya, teman-teman ya. Di open request Ruang Rindu malam hari ini, Pro 1 RRI Gunung Stoli.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di program Ruang Rindu, kita udah puterin lagu requestan dari Mochi yang katanya pengen diputerin lagu dari Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu ya. Emang lagu ini kalau dipaksa-paksa sih sebetulnya berat ya untuk muterin lagunya gitu ya. Karena gak baik buat kesehatan mental kalau yang dipaksa-paksa gitu ya, karena diserba paksa ya. Lagu Jangan Paksa Rindu nih pendengar ya, ini dari Ivan Seventeen. Lagu ini bermakna tentang keikhlasan dalam melepaskan hubungan yang sudah tidak sejalan atau berubah ya. Jadi lagu ini menyampaikan pesan emosional bahwa ketika dua orang tidak lagi memiliki perasaan atau tujuan yang sama, cinta dan rindu tidak bisa dipaksakan. Jadi untuk yang lagi di luar sana yang mungkin berharap-harap, wah bakal cinta lama bersemi kembali nih, jangan harap begitu ya. Jadi kalau udah pas di sini, kalau udah berakhir ya harus berakhir, kalau udah putus ya putus aja begitu ya. Terima kasih untuk Mochi yang sudah mengingatkan, dan yang pastinya buat RH Collection, ini bukan lagi galau kitanya buat dengerin lagu ini, tapi karena ada yang request malam hari ini ya di program Ruang Rindu Pro 1 RRI Gunung Stoli. Ada Christine Lase, katanya halo Bang Put. Halo juga buat Christine, apa kabar buat Christine malam hari ini? Wah, udah lama nih enggak dapat kabar. Ini Christine yang kemarin gitu ya, yang talent-talent itu ya, yang selalu berpenampilan cantik itu ya. Benerkah? Atau Christine yang mana lagi nih? Wah, ini harus lebih mengenal lebih dekat lagi nih, ya kan? Apalagi kalau udah lama udah enggak pernah ketemu lagi gitu kan. Ada Roni Chu. Hai Roni Chu, apa kabar? Ada Rain Nine juga. Terima kasih untuk Rain Nine juga. Ada Teddy Rizkar juga, terima kasih. Aska juga, Bang Oten Lagu juga, terima kasih. Pokoknya buat semua-semua yang nyempetin mampir di sini, sehat selalu, semoga umur panjang, rezeki berlimpah, dan rencana-rencananya, mimpi-mimpinya semoga tercapai begitu ya, yang sudah mampir di sini. Dan mungkin ada yang berulang tahun hari ini ya, tepatnya tanggal 14 Juli. Ada enggak sih yang berulang tahun hari ini? Kalau ada, kita ucapin happy birthday, semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, apa yang menjadi cita dan cinta semoga tercapai ya. Kalau nungguin kado dari sini, kita cuma bantu dalam doa aja untuk kadonya ya. Kalau kado nyata jangan dulu ya, karena ini masih kalender tengah bulan. Jadi ya biasalah, kalau tengah bulan itu bawaannya udah harus lebih hemat-hemat gitu ya, daripada mikirin kado ya. Terima kasih buat Christine. Iya, yang nungguin abang kemarin tapi gak pernah ketemu-ketemu katanya gitu. Ah, yang bener aja, kamu jangan gitu dong Christine ya. Jadi gak enak dibacain nih pesannya, kapan gitu. Kapan bikin janji buat nunggu gitu ya kan. Yang ada kita nungguin aja deh di studionya Pro 1 RRI Gunung Stoli, tepatnya di Jalan Irono Geba. Jadi sebetulnya kita rindu-rindu kangen ya sama teman-teman yang di luar sana, yang mungkin sampai saat ini ketemu belum juga gitu ya kan. Lihat orangnya juga belum gitu kan. Bisanya cuma ketemu di live dengan kondisi media platform seperti ini. Ya kapan-kapan lah teman-teman, tinggal mampir aja ke Jalan Irono Geba ya, deket banget studionya. Jadi teman-teman dari turun dari jalan besar tuh naik ke atas puncak, jadi ketemunya nanti di Jalan Irono Geba. Studionya Pro 1 RRI Gunung Stoli, pintu selalu terbuka untuk semua, siapa aja yang mau mampir di sini, yang mau nyamperin kita, yang mau jalin silaturahmi atau jalin kerjasama dalam bentuk MOU boleh juga gitu ya. Kenapa tidak gitu ya teman-teman ya. MOU cinta gitu ya. Kerjasama cinta gitu ya. Silakan aja datang ke RRI ya, di Studio Pro 1 Gunung Stoli, pintu selalu terbuka untuk teman-teman ya. Di mana lokasinya Bang Putra? Di Jalan Irono Geba ya. Di Jalan Irono Geba, Gunung Sitoli, Nias. Nur Sebuah, thank you. Mr. Hia juga thank you. Ada Pak BM 1805 juga, apa kabar Pak BM? Sehat selalu. Mudah-mudahan teman-teman di Nisal juga tetap semangat sama tugas-tugasnya ya. Udah lama nih gak dapat-dapat kabar nih dari Pak BM 1805. Pak Mulyadi sehat ya Pak? Pelabuhan Roro aman terkendali pastinya, di bawah kepemimpinan beliau. Nah, beliau lagi mampir di sini nih, Pak BM 1805. Pelabuhan Roro Teluk Dalamnya Selatan ya. Ada Pak Bos di sana, Pak BM 1805 untuk nama akunnya ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita lanjut sama lagu berikutnya. Gimana nih? Ada Kitty Mia. Kitty Miau. Agak susah gitu baca namanya, Kitty Miau gitu ya. Ada lagu requestan berikutnya, ada Anmes Kamelang, judul lagunya Anugerah Terindah. Ini lagu di request oleh Topan malam hari ini. Wah, ini bukan angin topan ya.
dan bukan angin duduk juga gitu ya teman-teman ya, dan bukan angin sepoi-sepoi ya, tapi namanya Topan aja udah. Ya malam hari ini lagunya dikirim buat seseorang aja, semoga dia adalah orang satu-satunya yang menjadi orang anugerah terindah bagiku. Asik ya, malam hari ini masih bisa lurus gitu ya yang dipikir ya. Kita puterin langsung lagunya dari Anmes dengan Anugerah Terindah.

0: mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, kita udah puterin lagu requestan dari teman kita yang udah mampir di sini. Tadi lagunya dari Anmes ya, dengan Anugerah Terindah ya. Semoga selalu indah di setiap harinya, jangan cuma malam ini aja ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah mampir di sini. Ada Bang Haris Perlin ya. Terima kasih Bang Haris Perlin yang udah nyempetin hadir di sini. Kak Mawar juga katanya request lagu dong, judulnya Bahagia Lagi dari vokalnya Pice. Ada kan lagunya Bahagia Lagi? Coba kita cari dulu ya, lagunya ada apa enggak. Nanti kalau misalkan ada lagunya kita puterin, kalau enggak ya jangan marah ya Kak Mawar ya, takutnya dari yang Mawar berubah gitu namanya ya. Dari Mawar Merah jadi Mawar Hitam gitu nantinya ya. Oke, kita coba cari lagunya Bahagia Lagi gitu ya, dari Pice ya. Bahagia Lagi, ada kok lagunya Kak Mawar. Diputerin lagunya, ditunggu buat Kak Mawar yang malam hari ini udah gabung sama kitanya di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di program Ruang Rindu malam hari ini. Yang masih-masih mau-mau aja untuk requestnya di Ruang Rindu malam hari ini di 0811-252-0962 untuk nomor kontak studio yang kita gunakan. Sekali lagi di 0811-252-0962 untuk nomor kontak studio yang kita gunakan, atau tinggal mampir aja di sini, tulis judul lagunya apa, penyanyi siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Kami yang bertugas malam ini, saya Putra, menemani Anda sampai di jam 12 malam di Open Request Ruang Rindu. Dan kita langsung puterin lagu request berikut, ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Ini dia lagunya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, kita udah puterin lagu requestan dari Kak Mawar malam hari ini, yang katanya pengen diputerin lagu dari Pice dengan Bahagia Lagi. Kalau ngomongin soal lagu ini lagu makna Bahagia Lagi itu dari Pice Kota, tentang perjuangan emosional ya. Jadi seseorang untuk memperbaiki hubungan yang retak akibat ego dan kesalahan masa lalu. Jadi lagu ini sebetulnya lebih menyoroti komitmen, kemudian penyesalan gitu ya, dan harapan tulus untuk mendapatkan kesempatan kedua dari pasangan demi meraih kembali kebahagiaan yang bersama. Wah, jadi ini ceritanya putus nyambung gitu ya. Jadi berharap akan ada lagi hubungan baik dan dari lebih baik sebelumnya gitu ya. Harapan ya, baik. Semoga yang sekarang ini lagi nunggu-nunggu baikan lagi. Semoga ya kan disegerakan gitu ya. Jadi kalau misalkan sempat break karena komunikasi miss ya, miskomunikasi itu ngasik banget ya, karena ini akan membuat hubungan akan menjadi lebih jauh ya. Jadi kalau misalkan komunikasinya lancar, pasti semuanya akan baik-baik saja ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kita di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di program Ruang Rindu. Ya udah gak sabaran pengen diputerin lagunya, sabar dong. Bang Sadewa Noverius, terima kasih untuk Abang Da. Kemudian Bang Haris Parlin yang masih ragu-ragu, ini RRI Gunung Sitoli ya gitu. Iya Bang Da ya, kenapa ragu-ragu, ini tulisannya udah jelas banget ya di atas sana, di box sana gitu ya kan, RRI Pro 1 Gunung Stoli. Terima kasih untuk Bang Haris Parlin sudah mampir di sini. It's me Five Man. Ada Tuyul Premium juga, kemudian bukannya Nisal gitu. Wah, saat ini kita sudah stay on tugasnya di sini Bang Haris gitu ya. Jadi mohon doa supportnya ya kan, tetap di sini dan bisa menemani pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun berada, termasuk Bang Haris yang tiba-tiba nongol di sini, tiba-tiba bingung kembali gitu ya. Bingung ya tiba-tiba ya. Oke, makin temem aja katanya. Enggak, ini karena posisi kamera itu udah jauh lebih dekat gitu ya kan, udah lebih dekat sangat. Jadi mungkin kalau kita jauhin sih kita lebih proporsional gitu ya. Proporsional dari sedotan gitu ya, dari pipet ya. Terima kasih untuk semuanya. Roniku, thank you. Kak Mawar juga katanya, oke Bang, thank you. Siap Kak Mawar. Nah yang kayak gini-gini nih, kita rindukan gitu ya kan. Setelah diputerin lagunya, ada ucapan terima kasih gitu ya kan. Jadi merasa bahwa gak sia-sia gitu saat kita lagi puterin lagunya, ternyata orangnya masih stay on dengerin siaran radio kita buat malam hari ini ya. Baik, kita lanjut sama lagu requestan berikutnya di open request Ruang Rindu malam hari ini, yang udah gak sabaran pengen diputerin lagu berikutnya. Ada Asanti. Hai Asanti malam hari ini, yang katanya pengen diputer Jikustik dong untuk dikenang gitu ya. Wah, ini untuk dikenang, jangan lagi balikan gitu ya. Kita puterin langsung lagunya dari Jikustik dengan Untuk Dikenang.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di Open Request Ruang Rindu malam hari ini yang waktu terus berputar dan kita udah puterin lagu yang di request sama teman-teman kita yang udah gabung sama kita buat malam hari ini ya, untuk dikenang ya. Jadi kalau misalkan dikenang ya udah dikenang aja, tapi jangan terlalu lama-lama buat ngenangnya ya. Apalagi kalau sekarang kita lagi bahagianya sama seseorang. Wis ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah mampir di sini, sehat selalu Bang Sadawa Noverius, Tuyul Premium, ada Bang Nasril juga. Pokoknya semua-semua yang masih tetap stay on radionya di 96,2 MHz dari Sabang sampai Merauke. Dan mungkin juga bahkan sampai di luar sana yang mungkin kita gak saling mengenal satu sama lainnya. Dan sebagiannya mungkin teman-teman di luar sana, gimana sih cara buat dengerin siaran radionya? Nah, buat dengerin siaran radio dimanapun berada, kalau misalkan terestrialnya di 96,2 MHz tidak dapat menjangkau atau mengakses lokasi Anda, teman-teman bisa download aplikasi RRI Digital di Play Store HP Android-nya. Jadi caranya download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya, dan di dalam aplikasi ini seluruh stasiun RRI di Indonesia ada di dalamnya. Jadi tinggal pilih mau dengerin siaran radio mana aja gitu ya. Ono Guro, thank you. macam-macam gitu nama akunnya. Terus gimana lagi nih dengerin siaran radio? Pastinya paket internet datanya ada gitu ya teman-teman ya, atau terkoneksi dengan paket internet dan paket wifi begitu ya, sehingga kita bisa mengakses mendengarkan streaming online-nya RRI Digital pada Play Store HP Android-nya masing-masing. Nah kalau misalkan teman-teman nanya kenapa mesti harus live sih di satu gasnya ya kan, kita pengen kasih tahu nih teman-teman bahwa siaran radio RRI masih terus eksis, masih terus mengudara, masih terus hadir menemani hari-hari teman-teman dan pendengar di luar sana di setiap harinya. Dan kenapa mesti live gitu ya kan, hidup ini butuh pertemanan, gak cuma di dunia nyata, di sosial media kita juga perlu dengan memperluas di jaring sosial media kita untuk saling bertegur sapa dan saling bersahabat dan berteman gitu. Dan kenapa mesti live di saat tugasnya kita nih di dalam studio, kita biasanya tugasnya sendiri-sendiri, jadi kalau misalkan saat ini tugasnya sendiri, percaya gak percaya, ya harus percaya dong ya kan, dari tadi kita ngobrolnya juga sendiri-sendiri. Nah dengan adanya live seperti ini, adanya komunikasi, adanya interaksi, jadi kita gak pernah merasa sendiri lagi saat tugasnya ya. Jadi butuh support dari teman-teman semua. Terima kasih Kak Fortuna Zebua, thank you Kak Wati Zega juga, salam kenal ya, sehat selalu buat semuanya. User 51264 juga terima kasih, pokoknya sehat-sehat selalu buat semuanya yang udah mampir di sini. Fan di TikTok juga thank you, salam kenal aja. Kita lanjut sama lagu request berikutnya di sisa waktu yang ada di Ruang Rindu malam hari ini, open request di Pro 1 RRI Gunung Stoli. Oke, ada Fajar malam hari ini. Malam untuk Bang Putra, malam kembali ya kan. Terima kasih buat Fajar sudah mampir di sini. Katanya pengen diputerin lagu Dikta dengan Kesepian, boleh ya? Soalnya di sini lagi sendiri aja. Baiklah, kalau di sana sendiri, apalagi di sini gitu ya. Di sini juga sendiri tetap ya. Oke, ada Kak Fortuna Zebua, pejuang sembuh. Katanya betul itu Bang, ya betul ya kan? Iya, yang betulnya sebelah mana tadi? Kok saya lupa gitu ya? Ada Bang Johan PC Buah juga, terima kasih buat Bang Johan, salam kenal, tetap semangat sama suasana malamnya. Jadi kita perlu menyapa juga nih teman-teman yang mungkin piket dinas malam harinya, selamat bertugas, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Kita puterin langsung lagunya buat Fajar malam hari ini yang lagi kesepian, katanya by Dikta. Ini dia lagunya.

107,2 MHz 1 RRI Gunung Sitoli. Lagu dari Dikta dengan judul lagu Kesepian ya. Jadi jangan pernah merasa sepi ya buat malamnya, karena kita selalu hadir menemani Anda di setiap harinya dari pukul 5 pagi sampai jam 12 malam ya. Jadi siaran Pro 1 RRI Gunung Sitoli selalu terus mengudara dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Jadi kebayang gak sih ya, waktunya ya cukup panjang kita bersama. Jadi jangan pernah merasa sendiri ya. Terima kasih untuk Mami, apa kabar buat Mami, ada Valentina Munte, kemudian di sini ada Bang DZ juga, terus ada Kak Wati Zega, ingat Kek juga, kemudian Kak Fortuna Zebuah Pejuang Sembuh juga ya, yang malam hari ini mampir di sini, Kak Fendi TikTok juga, thank you ya, sehat selalu, ada Kak Uhti Haiza juga, terima kasih Kak Uhti, sehat selalu ya. Jadi jangan pernah merasa kesepian buat teman-teman di luar sana ya, cukup di sini aja yang merasa kesepian ya. Oke, kita puterin lagu requestan berikut di sisa waktu yang ada. Ini lagu, dua lagu terakhir gitu ya. Ini lagu dua terakhir yang kita bisa putar karena waktu juga memisahkan kita, ya kan? Oke, ada Radit malam hari ini yang katanya pengen diputerin lagu dari Peter Pan dengan Menghapus Jejakmu. Ini dia lagunya. Kita coba dengar benar apa enggak. Iya benar ya. Soalnya matanya harus tepat ya, terus telinganya juga harus dipasang pas gitu ya. Kalau enggak bisa kita pastikan nih karena pengaruh malam gitu ya. Oke, okay. Terus lagu berikutnya dari Radit tadi, Peter Pan ya, Menghapus Jejakmu. Kita bakal puterin lagunya sebagai lagu pamungkas malam hari ini, sebagai penutup kebersamaan kita di Open Request Ruang Rindu malam hari ini. Masih di sini, masih denganmu, Goliath Band ya. Ini lagu di request oleh Jack, punya nama Jack. Jack, apa kabar Jack? Jack sehat Jack gitu ya kan. Coba tangan di atas Jack gitu ya kan. Oke, okay, ini sebagai lagu pamungkas kita, lagu penutup di Open Request Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk semua. Ada Gawozai, apa kabar buat Bang Gawozai, Kak Valentina Munte, Kak Mami juga, thank you sudah mampir di sini, dan kita langsung puterin dua lagu request terakhir di Open Request. Sampai ketemu lagi di program Ruang Rindu malam hari ini, Mam Stephen Lase, terima kasih sekali lagi, dan kita puterin lagu berikut ini. Kita pamit sekaligus ya di program Ruang Rindu. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam Ruang Rindu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, pendengar. Selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, edisi Rabu 15 Juli 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gudusoli, frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi. Senang sekali di Rabu pagi ini bersama Anda dengan saya Victor yang bertugas. Senang bisa menjumpai Anda dan akan menemani Anda dengan beragam informasi menarik selama kebersamaan kita. Dan selamat menikmati pagi Anda. Mudah-mudahan suasananya semakin menyenangkan hati Anda dan selamat menjalani hari Anda sepanjang hari ini. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita akan mengisi pagi Anda dalam rangkaian lagu rohani berikut ini.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali bertemu di program RRI Gunung Sitoli di acara Renungan Saat Teduh. Saya bernama Tuti Frisanti Nehe akan menemani sahabat pendengar dalam menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini yang akan menjadi penguatan untuk kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, maka mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas hari baru dan napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami datang di hadirat-Mu untuk bersaat teduh. Untuk itu kami mohon kepada Bapa di sorga, kiranya Tuhan menenangkan pikiran dan damaikanlah jiwa kami, agar kami bisa sepenuhnya fokus mendengarkan suara-Mu. Kuduskanlah hati kami dan ampunilah segala dosa kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dan sahabat pendengar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang menjadi tema kita pada pagi hari ini adalah melangkah walau belum melihat. Bapak Ibu sekalian, dalam renungan kita ini, di saat teduh ini mengingatkan kita untuk tetap percaya bukan karena melihat. Salah satu tantangan terbesar dalam mengikut Kristus adalah berjalan ketika jalan di depan kita masih tampak gelap atau berkabut. Kita seringkali menuntut Tuhan untuk menunjukkan seluruh peta perjalanan hidup kita terlebih dahulu sebelum kita mau melangkah. Kita ingin kepastian materi, kepastian karir, atau kepastian kesembuhan sebelum kita bersedia menaruh percaya penuh kepada Tuhan. Namun, Bapak Ibu sekalian, iman yang sejati justru di situ diuji saat kita tidak melihat apa-apa di depan kita, kecuali janji Tuhan. Abraham dipanggil keluar dari negerinya tanpa tahu kemana ia pergi. Petrus diminta melangkah keluar dari perahu ke atas air di tengah badai yang mengamuk. Mereka semua bergerak bukan karena situasi di sekitar mereka aman, melainkan karena siapa yang memanggil mereka itu setia. Bapak Ibu sekalian, kita melangkah karena percaya, yang berarti kita mengandalkan karakter Allah, bukan situasi kita. Ketika kita memilih untuk taat dan melakukan bagian kita hari ini dengan jujur dan setia, meskipun hasilnya belum terlihat, kita sedang menghormati Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita dalam sekejap, tetapi Dia selalu melatih iman kita melalui proses berjalan bersamanya hari demi hari. Maka kita tidak perlu melihat ujung jalan, kita hanya percaya kepada Dia yang memimpin kita di jalan tersebut. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini, semoga renungan kita pada pagi hari ini dapat menjadi pendengar menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami hari ini. Kami tidak mau hanya ingin menjadi pendengar firman, tetapi kami sangat rindu menjadi pelaku firman-Mu.
Roh Kudus, berikan kami kekuatan, keberanian, dan hikmat di dalam mempraktikan kebenaran-Mu di tengah keluarga, tempat kerja, dan lingkungan kami. Biarlah hidup kami hari ini bisa menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Demikianlah kita menyimak rangkaian lagu-lagu rohani mengisi pagi hari Anda. Mudah-mudahan bisa menguatkan Anda, bisa terus memberikan semangat bagi Anda untuk menjalani hidup Anda di pagi ini. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 6 akan kita ikuti lintas berita pagi.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Sesuai dengan peraturan baru, kita mendiskusikan saat ini dari hari Senin sampai hari Jumat. Karena ini lagi ada perubahan dari pusat.
2: Kami musyawarah di desa tidak tertapa karena kami melihat generasi melek ini sangat bermanfaat kepada masyarakat.
3: Dari Puncak Ronogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Victor Cendrato. Pokok-pokok berita hari ini, program MBG di Kota Gunung Sitoli kembali dimulai, distribusi Senin sampai Jumat sesuai juknis terbaru. Warga Desa Anoma mendukung penuh pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026, bersama saya, Victor Cendrato.

0: Kita awali berita yang pertama, kepolisian Resor Nias mengamankan dua orang yang diduga terlibat praktik parkir liar dalam pelaksanaan operasi penyakit masyarakat Toba 2026 di wilayah Kota Gunung. Operasi yang dimulai sekitar pukul 15 WIB tersebut berlangsung di Jalan Diponegoro dan Jalan Lagundi dengan melibatkan sejumlah personil unit reskrim. Kasih Humas Polres Nias Aibtu Aris Kulo Esa mengatakan, dari tangan terduga, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai yang diduga hasil pungutan parkir liar. Keduanya langsung dibawa ke Satreskrim buat dimintai keterangan dan diberikan himbauan agar melengkapi izin sebagai juru parkir. Aibtu Aris Kulo menyatakan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Nias. Program MBG di Kota Gresolik kembali dimulai distribusi Senin sampai Jumat sesuai juknis terbaru. Laporan Munieli Harefa.
1: Program makan bergizi gratis MBG di Kota Gunung Sitoli resmi dimulai pada Senin 13 Juli 2026 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru 2026-2027. Hal itu disampaikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kemala Bayangkari Kota Gunung Sitoli, Ferdinand Laulisa ditemui RRI di acara pembukaan tahun ajaran baru di TK Kemala Bayangkari Kota Gunung Sitoli. Ferdinand menjelaskan bahwa pendistribusian MBG ini dilaksanakan berdasarkan peraturan terbaru dari pusat. MBG saat ini disalurkan mulai hari Senin sampai Jumat. Dengan demikian, distribusi pada hari Sabtu sudah tidak dilaksanakan lagi. Namun Ferdinand menyebut masih ada kemungkinan perubahan ke depan menunggu petunjuk pusat.
2: Untuk hari ini sudah dimulai sesuai dengan peraturan baru. Kita mendistribusikan saat ini dari hari Senin sampai hari Jumat. Karena ini lagi ada perubahan dari pusat, jadi kita tunggu.
1: Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah pusat melalui BGN untuk pemenuhan gizi anak sekolah yang dimulai secara serentak bersamaan dengan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di berbagai sekolah di Kota Gunung Sitoli khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Munieli Harefa melaporkan.
0: Kepala Dinas Kominfo Kota Gresoli Dasman Estaraya Telombanua meminta seluruh aparatur sipil negara memberikan dukungan penuh dalam menghadapi evaluasi penyelenggaraan statistik elektoral oleh Badan Pusat Statistik BPS. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin upacara bendera rutin di halaman kantor Wali Kota Gresoli pada Senin 13 Juli 2026. Dasma menjelaskan bahwa persiapan telah matang termasuk pembekalan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial sebagai sampel perwakilan produsen data. Evaluasi ini dinilai penting untuk mendorong kualitas statistik sektoral dan memperkuat tata kelola data yang terintegrasi di lingkungan pemerintah Kota Gresoli. Menurut Dasma, terkait EPSS, proses penilaian masih terus berlangsung dan dalam waktu dekat akan memasuki tahapan wawancara atau interview oleh tim penilai dari BPS. Di samping itu, progres program e-validata SIPDRI 2025 juga kini sudah memasuki tahap akhir penyebarluasan data. Untuk saat ini, seluruh tahapan penyampaian data telah diselesaikan dan dilaksanakan. Saat ini proses telah memasuki tahap akhir, yaitu penyebarluasan data statistik sektoral daerah sebagai bentuk penyediaan data yang akurat, berkualitas, dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Warga Desa Anoma mendukung penuh pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dengan harapan koperasi dapat memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan Ano Verles Hulu.
3: Warga desa Anauma, Kecamatan Hili Salawa Ahe, Kabupaten Nia Selatan menyambut baik pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayah tersebut. Antusias ini terlihat dari semangat gotong royong masyarakat yang ikut membantu percepatan proses pembangunan gerai koperasi. Kepala Desa Anauma, Efori Halawa, menyatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan pemerintah desa bersama masyarakat telah menggelar musyawarah untuk menentukan lokasi yang sesuai. Namun, karena belum menemukan lahan yang dapat digunakan, sebagai kepala desa ia memutuskan menghibahkan tanah miliknya agar pembangunan dapat segera dilaksanakan.
4: Kami musyawarah di desa tidak terdapat karena kami melihat generasi Merah Putih ini sangat bermanfaat kepada masyarakat. Itu langsung kami, bahkan tanah kami sendiri.
3: Efori Halawa berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih nantinya menjadi langkah positif yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan warga melalui penguatan aktivitas ekonomi di tingkat desa. Pasalnya, warga desa Anauma masih menghadapi sejumlah keterbatasan infrastruktur seperti terbatasnya sumber air bersih, sering mengalami pemadaman listrik, serta akses jalan yang belum diaspal. Meski masih dihadapkan pada berbagai kendala, ia memastikan pihaknya tetap berkomitmen mendukung program-program pemerintah. Dengan demikian, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat terwujud. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
0: Pemutakhiran data parpol secara berkala adalah langkah krusial untuk memastikan seluruh informasi kepartaian tetap update dan valid. Fokus koordinasi Bawaslu dengan KPU adalah memastikan proses verifikasi di aplikasi Sipol berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Bawaslu mengawasi perubahan kepengurusan, perpindahan, atau keabsahan status kantor sekretariat, validitas rekening parpol, hingga keanggotaan. Berikut laporan Idara Mitlombanua.
5: Fokus koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum melalui Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL menjadi kunci utama untuk mencegah pelanggaran administrasi dan sengketa di kemudian hari. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas HP2H Bawaslu Kota Gunung Stoli, Luterman Hareva. Melalui pemutakhiran data parpol secara berkala adalah langkah krusial untuk memastikan seluruh informasi kepartaian tetap up to date dan valid. Fokus koordinasi Bawaslu dengan KPU adalah memastikan proses verifikasi di aplikasi Sipol berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Dengan demikian, Bawaslu melaksanakan peran dalam mengawasi perubahan kepengurusan, perpindahan, atau keabsahan status kantor sekretariat, validasi rekening parpol, hingga keanggotaan.
6: Nah, ini kami sudah lakukan koordinasi ke KPU, dan informasinya teman-teman KPU mengatakan sebagian sudah dan sebagiannya lagi masih belum. Dan pernyataan juga dari pimpinan KPU kemarin, mereka menjelaskan ada sebagian, bukan sebagian kecil, tapi hampir sebagian besar sekretariat partai itu tidak ditemukan. Yang dalam artian ada banyak perubahan selama sekretariat. Kami sampaikan surat imbauan ke KPU agar dalam hal verifikasi data dimaksud dapat melibatkan atau mengkonfirmasi ke kami selaku lembaga pengawasan dan juga mitra dalam melaksanakan tugas pemutakhiran dimaksud. Yang kemudian berturut-turut juga kami sudah menyampaikan surat imbauan ke masing-masing partai politik yang ada di Kota Gunung Stoli dalam hal verifikasi data dimaksud, dan di sana juga sudah ada amanat lagi dari surat KPU Republik Indonesia nomor 464 tahun 2026 dalam hal verifikasi data partai politik secara berkelanjutan. Kita sudah melakukan langkah pencegahan supaya jika di kemudian hari ada misalnya terjadi masalah, tentu Bawaslu dalam hal ini kan sudah menyikapi secara kelembagaan.
5: Luterman Harifa menambahkan langkah koordinasi ini memperkecil ruang gerak manipulasi data dan memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik peserta pemilu. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Para pengurus cabur diharapkan melakukan pembinaan usia dini untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di Kota Gresik, seperti dilaporkan Indah Febrianti Bulele.
7: Di tahun ini, kalau bisa kita capai di ranking 15 itu luar biasa.
5: Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua meminta KONI Kota Gunung Sitoli melakukan pembinaan atlet sejak usia dini. Hal ini disampaikannya pada rapat kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli pada hari Senin yang lalu. Bonifasius mengatakan pembinaan atlet sejak usia dini dapat menghasilkan atlet-atlet yang mumpuni dalam memajukan prestasi olahraga di Kota Gunung Sitoli. Selama ini pembinaan atlet berlangsung saat sudah beranjak remaja.
8: Saya melihat ini pembinaan yang paling bagus dari junior-junior kita ini ada di badminton. Bagus. Banyak klub, banyak dari anak-anak baru beberapa mungkin disilang di kickboxing, motan, ini bagus, tinju juga bagus, dan saya berharap ini semua juga bisa dimulai dari yang ini. Karena contoh bola, kalau kita tidak latih dari kecil yang bawa-bawa ini, kita bawa lagi ke sana, cuma-cuma kita, walaupun sudah mulai ada perbaikan-perbaikan.
5: Sementara itu, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yoseri Silmendrova mengatakan, melalui Porprovsu tahun 2022, Kota Gunung Sitoli berada di peringkat 24 se-Sumatera Utara. Harapannya melalui Porprovsu pada tahun ini, peringkat tersebut bisa naik menjadi urutan ke-15.
7: Kita bangga Kota Gunung Sitoli dari 5 kabupaten kota yang ada, kita urutan 24. Jadi kita kata provinsi, kita melepaskan diri dari urutan 30-an. 2018-2019 yang lalu kita di urutan 31 atau 32 dari 33 kabupaten kota. Nah, pada saat 2022 kita meraih ranking 24. Dari ranking 24 itu jauh signifikan kita, dan kita berharap di tahun ini kalau bisa kita capai di ranking 15 itu luar biasa. Artinya kita harus bekerja mencari 3 medali emas ya, untuk memperjuangkan nama Kota Gunung Sitoli.
5: Ia mengatakan ajang Porprovsu sangatlah penting sebagai pintu masuk bagi atlet-atlet Kota Gunung Sitoli untuk memperkuat kontingen Sumatera Utara pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 yang akan dilaksanakan di NTT NTB. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program MBG di Kota Gresik kembali dimulai distribusi Senin sampai Jumat sesuai juknis terbaru. Warga Desa Anomah mendukung penuh pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Berdengar demikian lintas berita pagi. Radio Republik Indonesia Gresik, saya Vektor Jendate, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Sekian lintas berita pagi.

selamat pagi. Baru saja pendengar kita ikuti lintas berita pagi, berita aktual dari Kepulauan Nias. Mudah-mudahan info-info terbaru tadi bisa Anda ketahui seputar informasi Pulau Nias. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sukses. Akan mengisi pagi Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan, dan nantinya pendengar akan menemani Anda satu program acara seperti biasa di pukul 6.30, informasi perakhiran cuaca untuk Anda. Sebelumnya, selingan lagu akan mengisi pagi Anda.

0: Selamat pagi buat Anda pendengar, seterusnya akan kita simak informasi perakiran cuaca. Sudah terhubung bersama Bung Inlim pagi ini. Selamat pagi, Bung. Bung Inlim, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Bung Inlim, selamat pagi. Belum bisa tersambung. Kita coba upayakan. Halo, selamat pagi, Inlim. Inlim, selamat pagi. Halo, Inlim, selamat pagi.
1: Halo, Bang, selamat pagi, Bang.
0: Oke, baik. Bagaimana suara saya di sana? Tersambung?
1: Pagi, Bang, tersambung, Bang.
0: Baik. Ya, tadi ada sedikit gangguan teknis, tapi kita sudah bisa berkomunikasi. Baik, seperti apa laporannya di pagi ini?
1: Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Stasiun Meteorologi Binaka akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca update hari ini untuk hari ini dan besok juga, demikian juga untuk wilayah perairan di sekitar Kepulauan Nias. Baik, perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini, tanggal 15 Juli 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Kami melihat juga ada potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Malam hari nanti, demikian juga dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk hari ini diperkirakan berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar dari 62 hingga 97%. Angin hari ini diperkirakan dominan dari arah utara dengan kecepatan berkisar dari 5 hingga 9 km per jam. Berikutnya perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk besok, tanggal 16 Juli 2026. Untuk pagi esok hari, kondisi cuaca juga diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore esok hari,

0: Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk malam esok hari, demikian juga dini harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk esok hari diperkirakan berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 65 hingga 98%. Angin untuk esok hari diperkirakan dominan dari arah timur laut dengan kecepatan berkisar dari 5 hingga 11 km per jam. Berikutnya, kita beralih ke informasi perakiran cuaca di wilayah perairan untuk esok hari, tanggal 16 Juli 2026. Yang pertama, untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau wilayah perairan di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan hujan ringan dengan angin diperkirakan dominan bertiup dari arah utara dengan kecepatan rata-rata berkisar dari 2 hingga 6 knot dan diperkirakan adanya kecepatan angin maksimum atau gusti dengan kecepatan mencapai 14 knot. Tinggi gelombang di wilayah tersebut esok hari diperkirakan berkisar dari 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Berikutnya yaitu wilayah perairan barat Kepulauan Nias atau wilayah perairan Samudra Hindia yang berdekatan dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan hujan ringan dengan angin diperkirakan dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata berkisar dari 3 hingga 5 knot dan diperkirakan adanya kecepatan angin maksimum atau dikenal dengan gusti yang dapat mencapai 14 knot. Tinggi gelombang di wilayah perairan barat Kepulauan Nias esok hari diperkirakan dalam kategori sedang atau berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian, Bang.
1: Baik, Bung Inlim, selamat pagi. Selamat bertugas kembali atas laporannya di pagi ini.
0: Baik, Bang. Terima kasih kembali, Bang. Selamat bertugas, Bang.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Wiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah

mereka mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Selamat pagi buat Anda pendengar. Pastinya suasana pagi yang sangat baik, yang sangat menyenangkan hati. Cuacanya juga cukup cerah pagi ini. Mudah-mudahan bisa mendukung segala perjalanan Anda dan juga perjuangan Anda sepanjang hari ini. Bagi adik-adik pelajar yang masih melaksanakan masa-masa pengenalan lingkungan sekolah, terutama para murid baru, ya mudah-mudahan selama masa pengenalan lingkungan sekolah ini bisa kita ketahui, baik itu lingkungan sekolah, cara adaptasi, maupun juga tata cara sekolah Anda masing-masing. Jadi manfaatkan waktu baik ini untuk saling bersahabat antara sesama maupun juga guru Anda. Nah, untuk saat ini pendengar, hari ini mulai tanggal 15 sampai nanti tanggal 20 Juli 2026, Gubernur Sumatera Utara akan berkantor di Pulau Nias. Luar biasa, mudah-mudahan selama berkantor di Pulau Nias, Gubernur bisa mengetahui kondisi Kepulauan Nias, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, baik itu jembatan dan jalan. Dan hari ini akan tiba di Nias nanti siang, begitu ya. Nah, pastinya dengan kedatangan beliau akan membawa dampak positif bagi Kepulauan Nias. Untuk hari pertama nanti akan langsung ke meninjau SMK Negeri 1 Kide, dan juga termasuk akan meninjau jembatan Moave yang saat ini juga sudah kita lihat bersama ya, kondisi jalan jembatan tersebut ini sudah mulai rusak. Jadi ini salah satu juga tempat atau lokasi peninjauan oleh Gubernur. Nah, untuk saat ini pendengar, kita masih menyimak dengan berbagai informasi menarik lainnya. Kembali kita simak dengan lagu-lagu hiburan pagi.